0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung yang sono 2. Kali ini pagi kamu ditemani sama Orvin Marada Tua, dan Orvin bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Cuma di mana? Yes, betul. Cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Selamat datang, masih ditemenin Orvin Barada Tuan ya di Spada. Dan kali ini Orvin bakal ngebawain berita-berita yang amatlah menarik dari teman Pro 2 ya. Dan Orvin harap kamu tetap dengerin Orvin ya di Spada sampai jam 10 pagi nanti. So tetap dengerin Orvin ya, keep on tuning. Sebelum 2,5 Pro 2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Orvin Barada Tua di mana? Di Spada tentunya ya. Selamat pagi teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, in case nih di pagi hari yang amatlah cerah ini, kalau misalnya nggak ada yang ngasih kabar ke kamu, nggak ada yang waktu kamu bangun tidur nih, kamu ngecek HP, nggak ada yang ngechat kamu pagi, morning gitu kan, pagi cintaku, morning sayangku, halo gantengku, udah bangun belum, halo cantikku, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngecat kayak gitu, tenang aja, ada Orvin kok di sini. Orvin sini bakal ngucapin ke kamu kok, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 cantikku, gantengku. Ya teman Pro 2, karena memang kalau misalnya yang namanya hidup ini ya, kalau misalnya kan berat ya tentunya namanya kehidupan. Dan tentunya di kehidupan yang berat ini pasti bakalan lebih enak dong ya kalau kita punya yang namanya pasangan ya kan. Nah tapi teman Pro 2, memang pada akhirnya ya Tuhan itu bisa jadi belum menakdirkan kamu bertemu pasangan kamu sekarang. Jadi kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan kesendirian kamu dulu gitu loh. Nah makanya nih teman Pro 2, di minggu pagi hari ini kalau misalnya kamu gak punya kesibukan apa-apa untuk dilakukan bersama siapa-siapa, it's okay, di sini masih ada Orvin yang bakal nemenin kamu kok ya sampai jam 10 nanti ya. Jadi tenang aja teman Pro 2 ya, kamu jangan kemana-mana, pokoknya dengerin aja Orvin kok. Di sini Orvin siap menjadi obat untuk hati kamu ya yang lagi kesendirian itu ya teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal beratnya hidup ya, tentunya pasti banyak nih dari teman Pro 2 yang sudah merasakan ya. Untuk yang sudah bekerja tentunya pasti kan berat gitu ya, apalagi kalau misalnya kerja nih di hari Minggu, weekend ya, orang-orang bisa nyantai, masih tetap masuk gitu kan. Jadi udah tetap masuk, tapi duit lemburan juga gak seberapa kan. Aduh ya teman Pro 2 ya. Jadi makanya teman Pro 2, di sini tuh ada loh lagu terbaru dari Salma Salsabil ya, judulnya Hachu. Kamu pernah denger belum? Nah, itu teman Pro 2, itu lagunya bagus banget karena relate banget. Karena dia menceritakan tentang kerasnya realitas kehidupan pekerja urban atau juga anak kantoran gitu teman Pro 2. Jadi kayak buat kita nih ya yang berada di Bandar Lampung gitu kan, atau mungkin ada teman Pro 2 yang mendengar dari kota lain gitu ya, dari kota-kota di luar Lampung juga. Nah, ini tuh pokoknya relate banget gitu. Karena isinya mengenai tentang realita kehidupan di kota dan juga tentang rutinitas berulang yang melelahkan. Nah, terus di sini Salma itu juga bilang ke kita Pro 2, dia tuh bilang seberapa pentingnya healing dan juga jeda gitu loh. Jadi enggak tiap hari kerja terus Pro 2. Nah, jadi ini pada hari Minggu ini harapan Orvin sih ya, kamu bisa healing nih dengan dengerin Orvin siaran ya Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Orvin Maradatua ya. Cuman di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Orvin Maradatua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu Minggu ya, By White Chorus featuring Zulfahmi. Dan lagu Minggu ini teman Pro 2 sebenarnya juga cukup relate ya buat Orvin. Dan menurut Orvin juga pasti relate deh sama teman Pro 2, karena isi lagunya itu intinya tentang kalau waktu kita menjalani di hari Senin sampai ke Sabtu gitu ya, kita tuh merasa ada aja hal-hal yang gak enak terjadi pada diri kita gitu loh, di hari Senin sampai ke hari Sabtu. Dan kita berharap semoga di hari Minggunya kita, hari Minggunya bakalan indah gitu kan. Nah, jadi buat kamu teman Rodua, Arvin juga ikut berharap ya, semoga hari Minggu kamu ya hari ini juga bakalan terasa indah gitu ya. Entah mungkin indah tiba-tiba ada yang ngajakin makan mungkin ya, ada yang mau traktir makan, ataupun ya tiba-tiba ada yang pengen ketemu kamu gitu kan ya, ada orang baik yang pengen ketemu kamu, ataupun entahlah, mungkin kamu bisa jadi ketemu jodoh kamu di hari Minggu, gak ada yang tahu juga kan ya. Yang jelas semoga di hari Minggu ini ya kamu mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kamu inginkan ya teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2, kalau kita lihat juga teman Pro 2, kalau misalnya kita mau mendapatkan kebahagiaan itu, tentunya salah satunya kan kita harus memiliki tubuh yang sehat ya teman Pro 2. Karena percuma kan kita punya berkat sebanyak apapun, tapi kalau tubuh kita gak sehat, semua berkat itu terasa seperti kutukan, ya kan? Makanya teman Pro 2, kamu harus rajin yang namanya juga olahraga teman Pro 2. Nah tadi waktu Orvin mau berangkat siaran ya teman Pro 2, dari rumah tuh nyampe ke studio, itu Orvin lihat di jalan udah cukup banyak ya orang di Bandar Lampung yang peduli dengan kesehatannya gitu. Terbukti dengan mereka banyak melakukan olahraga nih pagi-pagi. Jadi pokoknya banyak banget orang-orang ya di kanan-kiri bahu jalan tuh mereka pada jogging, pada jalan kaki gitu kan. Jadi kayak, wah ternyata orang Bandar Lampung udah banyak yang cukup melek ya gitu untuk menjaga kesehatan. Salah satunya juga Orvin dong pasti. Jadi Orvin juga di sela-sela kesibukan siaran ini, Orvin sambil olahraga juga kok teman Pro 2 ya, untuk menjaga stamina Orvin. Nah tapi teman Pro 2, kalau kita ngomong soal olahraga juga ya, pasti deh kamu kepikiran kan yang namanya olahraga bola ya, terutama tentang Piala Dunia yang sebentar lagi bakalan terlaksana nih teman Pro 2. Dimana kalau Orvin baca juga ya teman Pro 2 informasinya dari sosmed ya, sebenarnya Piala Dunia itu tuh akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni teman Pro 2 sampai ke 19 Juli di tahun 2026. Dan sekarang kan tanggal 7 Juni nih, nanti 11 Juni udah dimulai, artinya emang udah sisa beberapa hari lagi teman Pro 2 ya. Itu kan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 kan. Ini kan menjadi momen yang dinanti-nanti ya, sejuta pasang mata seantero dunia deh pokoknya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, kita tuh juga gak cuma nungguin tim terbaik untuk tampil jadi juara ya, tapi juga untuk menjadi saksi keunggulan dari teknologi namanya Trionda teman Pro 2. Nah, jadi Trionda ini teman Pro 2 gabungan dari dua kata, yaitu tri artinya tiga, dan juga onda ya dari bahasa Spanyol artinya gelombang gitu atau wave. Nah, pemilihan nama ini teman Pro 2 merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat tentunya. Nah, kata onda ini ya atau gelombang ya, wave, ini juga melambangkan energi teman Pro 2 ya, melambangkan energi, pergerakan, dan juga keterhubungan nih antara ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Nah, jadi ya teman Pro 2, keunggulan bola Trionda ya di yang akan digunakan di Piala Dunia 2026 ini, yaitu yang pertama nih, yaitu desain 4 panel baru. Jadi Trionda itu teman Pro 2 menggunakan konstruksi 4 panel ya, dengan jahitan yang lebih dalam nih dibandingkan bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Nah desain ini dibuat untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata, jadi bolanya lebih stabil saat melayang di udara. Berikutnya juga teman Pro 2, grip yang lebih baik. Nah jadi permukaan bola Trionda ini juga memiliki tekstur dan juga ikon timbul ya atau imbase yang membantu pemain memperoleh kontrol yang lebih baik saat menggiring ataupun juga menendang bola, terutama ya dalam kondisi lapangan basah ataupun lembab. Jadi kalau misalnya nanti lapangannya hujan, itu udah gak jadi alasan lagi gitu tuh Pro 2 untuk pemain, karena ini boleh dipakai juga udah gak kaleng-kaleng nih ya, dia udah teknologinya udah oke banget nih. Berikutnya tuh Pro 2 ya, salah satu keunggulan dari bola Trionda adalah aerodinamikanya yang lebih konsisten. Nah jadi ada salah
satu perusahaan yang berkecimpung di dunia olahraga ya, mengembangkan geometri panel dan juga struktur permukaan si Trionda untuk menjaga kestabilan lintasan bola. Jadi mengurangi efek gerakan yang sulit diprediksi nih, yang pernah menuai kritik ya di era bola jabulani di Piala Dunia di tahun 2010. Nah, yang terakhir nomor 2 yaitu teknologi connected ball. Jadi keunggulan terbesar Trionda adalah keberadaan sensor elektrik ataupun chip nih nomor 2 yang tertanam di dalam bolanya. Nah, teknologi ini nomor 2 ini merupakan pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya, jadi di bolanya itu tuh ada chipnya nomor 2, dan chipnya itu sebagai sensor unit pengukuran inertial movement, measurement unit ya, atau IMU yang kecil ya, yang biasanya itu beroperasi sekitar 500 Hz dan terintegrasi ke dalam bola. Nah, jadi sensor ini tuh menangkap data 500 kali per detik nomor 2 untuk melacak akselerasi bola dan juga pergerakan granular dalam 3 dimensi. Nah, jadi nomor 2 ya, chip pada bola Trionda ini juga bukanlah alat untuk menentukan gol secara langsung ya, tapi untuk menentukan sensor gerak berkecepatan tinggi yang tugasnya itu merekam setiap sentuhan dan juga pergerakan bola. Jadi data ini dipadukan dengan kamera pelacak pemain untuk membantu VAR. Nah, hal ini untuk mempercepat keputusan offside, memverifikasi handball, dan juga meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi nanti, buat kamu ya, nanti kalau misalnya kamu nonton gitu kan ya, kamu kayak walaupun kamu excited gitu kan yang ngedukung, tapi kamu harus tahu untuk Piala Dunia kali ini kita punya teknologi Trionda ya untuk bolanya. Jadi kamu jangan nyalain-nyalain itu bolanya, kenapa bolanya gini, kok gini, enggak nomor 2 ya, ini bolanya udah mantep banget nih soalnya ya. Jadi tinggal kita dukung aja sepenuh hati ya tim yang kita dukung, dan iya tentunya semoga tim kita juga jadi juara ya nomor 2. Dan nomor 2 di sini Orvin masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Orvin di Spada. Selamat pagi teman nomor 2.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

Teman-teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produk RRI Bandar Lampung.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di

0: galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah. This is 92.5.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Teman Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, di sini teman Pro 2 Orvin udah nemenin kamu ya dari jam 8 sampai jam 10. Dan sekarang udah saatnya bagi Orvin untuk pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya. Terakhir dari Orvin, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2. See you next week.
1: Kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kamu tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Bandar Lampung.

0: segmen kedua hari ini ditemenin sama gue Tara dan juga
1: gue Kala Salwan.
0: Yes, kenapa kita kayak canggung banget?
1: Awkward
0: banget ya kan? Kita berdua bakal temenin kamu di santai siang hari ini ya kan?
1: Yes, dari jam 10 sampai jam 3 nanti ya teman-teman.
0: Lama banget kan, makanya kamu yang lagi mungkin di jalan atau dengerin dari rumah langsung aja request ke kita ya kan? Kita tungguin, oke teman-teman.

0: hari ini kita kayaknya mau jalan-jalan ke Bandung.
1: Oh, kirain gue lo mau nyanyi gitu.
0: Enggak.
1: Belum ya?
0: Belum, nanti ada sesinya sendiri.
1: Oke.
0: Jadi kita mau ke Bandung karena kita bakal bahas hidangan berkuah nih, khas dari kota Bandung itu.
1: Wow.
0: Kayak seblak, mie kocok, dan lain-lain. Banyak deh pokoknya.
1: Jujur, itu makanan kesukaan gue semua sih kayaknya.
0: Kesukaan cewek-cewek ya?
1: Iya, apalagi kan? Yang berkuah gitu kan.
0: Pedes-pedes, siang-siang pakai es, enak banget.
1: Siang-siang dengan
0: sepatu rodaku.
1: Kayaknya gue kecanduan deh.
0: Gue juga.
1: Dan selanjutnya ada dari sport ya teman Pro 2, yaitu Argentina versus Honduras. Tanpa Messi, Albi Celeste menang 2-0.
0: Wow, jadi abis nyeblak kita nonton bola.
1: Bola. Okay, yang apa sih, biasanya bola itu kan penuh dengan emosi, gregetan gitu kan.
0: Jadi
1: pedesnya
0: tuh dilampiasin ke bola gitu kan. Kayak, apa kalah sih?
1: Apalagi kalau perempuan kan, itu pakai emosi.
0: Iya, tapi jarang gak sih cewek yang suka nonton bola.
1: Lebih ke hidden gem ya.
0: Hidden gem gitu. Tapi it's okay buat yang cewek-cewek, karena abis dari bola kita bakal bahas soal Taylor Swift yang katanya rilis lagu baru buat soundtracknya Toy Story.
1: Wow, Toy Story itu kartun nemenin gue dari apa ya, dari zaman gue kecil deh.
0: Ya kan, dari sebiji ini.
1: Enggak dong, ntar.
0: Enggak yang as kecil itu ya. Oke deh, kita bakal bahas semuanya tentunya cuma di santai.
1: Kok sore ceria sih?
0: Belum move on nih kakaknya. Di santai siang dong.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

0: Abang Pro 2 balik lagi nih ya. Ya Tar ya?
1: Ya cuma lewat berapa detik doang kita.
0: Ya kan? Soalnya gue gak mau kalau misalkan teman Pro 2 itu kesepian. Jadi
1: so sweet, kumas banget.
0: Gue maunya nemenin gitu kan.
1: Jadi lo lebih milih weekend sama teman Pro 2 apa sama cowok lo?
0: Jujur itu pertanyaan sulit ya. Karena sebenarnya gue maunya dua-duanya gitu.
1: Oh maunya dua-duanya, oke okay, oke okay. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi gue penasaran deh, di weekend ini teman Pro 2 kira-kira kegiatannya ngapainnya? Ngapainnya kira-kiranya?
0: Soalnya kan teman Pro 2 ini pasti pendengarnya banyak kan.
1: Bener.
0: Khususnya kalau misalkan gue gitu ya. Gue kan udah sebagai pengangguran tuh.
1: Oh iya, karena lo kan abis aja keterima SNBP. Wow.
0: Kalau dengar kata SNBP itu sih kayak wow, luar biasa gitu kan Tar.
1: Berlebihan.
0: Yes.
1: Yaudah kayak, gue apresiasi. Lo kayaknya haus validasi banget.
0: Emang
1: deh.
0: Tapi kalau ngomongin soal SNBP kan udahnya gue jadi pengangguran ya.
1: Iya benar sih, tapi kan enak, maksudnya lo gak mikirin SNBT, gak mikirin mandiri gitu. Enjoy your life, girls.
0: Jadinya kan karena gue pengangguran, gue tuh kayak kadang gue suka banget dengerin teman Pro 2 kalau siaran. Sorry penyiarnya gitu kan.
1: Iya sih benar. Oh jadi lo kalau misalkan nganggur dengerin Pro 2.
0: Yes,
1: secinta itu sama Pro 2.
0: Secinta itu gue. Soalnya ya gue emang benar-benar gak ada kerjaan gitu loh Tar.
1: Oke.
0: Okay. Selain main cowok-cowok gue.
1: Oke. Okay. Fun fact macam apa ini ya? Hargain gue yang jomblo dan juga teman-teman Pro 2 yang jomblo dong.
0: Oke, gue seneng banget hari ini siaran gitu.
1: Tapi menurut gue juga kalau hari Minggu tuh kadang-kadang males gak sih? Karena hari terakhir weekend.
0: Yes. Balik lagi ke Senin kan?
1: Iya.
0: Apalagi yang sekolah, yang kerja.
1: Aduh. Oh my god. Kuliah lagi besok, males banget dah.
0: Kuliah siang apa pagi, Tar?
1: Pagi. Kayaknya jurusan gue itu sangat menganut kita bangun pagi biar rezeki gak dipatok ayam. Kayaknya gitu sih.
0: Amin.
1: Amin ya, doain rezeki gue beneran gak dipatok ayam. Karena amin. Gue kalah selalu jam 7 pagi gitu.
0: Wow, jam 7 pagi ya kan? Gue aja belum bangun tuh, Tar.
1: Iya kan, kita mah udah siaran di sini. Tapi gue penasaran teman Pro 2 weekend kalian ngapain aja gitu, kasih tahu kali ya ke kita.
0: Yes, bisa langsung di WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 081799925925 atau gimana Tar?
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai kapan lah, nggak tahu.
0: Sampai kapanpun ya, selama kita masih di sini.
1: Iya, tentunya cuma di Pro 2 Area Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bangka Lampung.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Memperdua Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: got to take this.
1: Hang on, what's going on here?
0: There we go.
2: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
4: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: って最後もしくはあのね There we go. There you go,
1: there's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mesuci, Lampung.
3: Itu dari mana datangnya air laut itu?
4: Air dari atas akibat tanggul di sawah jebol. Ya, airnya lari masuk ke sawah, dari sawah meluap ke...
2: Bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, ratusan rumah di Lampung Timur masih terendam banjir.
5: Aduh ya Allah, banyak banget kok kebanjiran tiba-tiba. Ini nih, gara-gara teman-teman gua kemarin nih, buang sampah sembarangan depan got rumah gua lagi, inilah.
0: Nat, lo kok kayaknya ribet banget sih? Gue pengen beli basreng nih, biar bisa gua minum sama maca gua nih, yang pakai gelas kali pakai ini, biar langsung buang.
5: Nah, ini nih, gua lagi marah bener nih. Ini rumah gua kebanjiran ya, Kenny ya. Lu pakai gelas kali pakai. Ini bisa bikin banjir, tau gak?
0: Ya kan, simple. Gue langsung buang.
5: Nah, itulah. Lu udah jadi gak bisa makan basreng gue lagi kalau kayak gitu.
0: Lu blacklist gue nih ceritanya.
5: Ya, begitulah ya kira-kira.
0: Apa sih, Nathan ini? Gue cuma beli basreng. Ya, Nathan. Gue di blacklist masa sama dia.
6: Ya, orang itu. Tau gak sih? Padahal cuma gara-gara gelas sekali pakai doang. Padahal mah ya, baju gue semuanya brand dari luar negeri. Sekali pakai semua. Rumah aja sekali pakai buang. Sombong.

0: beli tumbler, semoga kagak hilang deh. Soalnya enggak mungkin bisa kebeli lagi. Sedih banget sih jadi budak korporat. Gaji pas-pasan. Kapan ya gue
1: dapat? Bu Tara.
0: Iya.
1: Ibu hari ini bawa bekal. Tumben banget.
0: Iya, emang
1: tau
0: lagi.
1: Sih, tadi aku habis beli rice box. Ini bener-bener simpel banget rice box. Gak usah masak, gak usah cuci piring. Udah makan, buang. Udah makan, buang. Simpel banget hidup. Gak usah cuci piring lagi.
0: Tapi jadi, mahal gak sih kalau misalkan beli langsung sekali pakai gitu?
2: Dika sama Butara.
1: Iya.
2: Lagi ngomongin apa?
1: Ini kami bawa makanan sama Butara.
2: Yang ini ya tren kotak buka sekali pakai warna kuning itu kan?
1: Iya.
2: Yang kita kemarin beli itu.
1: Tapi Butara bekalnya sekarang Tupperware.
2: Ibu mah jangan pit sama diri sendiri, Bu. Ibu tahu enggak sih, dunia ini nih harus ada self reward. Ya enggak, Dika?
1: Iya, benar.
2: Self reward di hati, Bu. Bayangin
1: iya,
2: botol
1: sekali-sekali
2: itu.
1: Sekali-sekali jajan lah, Bu.
2: Ngapain beli botol-botol mahal-mahal? Kadang-kadang
0: sekali pakai
2: juga.
0: Aduh, kalau bukan anak murid gue ya, mungkin udah gue kayak soalnya kayak keren banget, Boy. Mana ngerti mereka gaji UMR. Udahlah, capek gue sensor manual kayak gini.

0: Astagfirullah, tadi gue lihat ada Mistara sama Dika lagi ribut tau di lorong.
1: Ya Allah, Dika lagi. Kenapa sih di orang itu?
0: Gue gak tahu sih kenapa, cuman tadi gue self-vlog banget sama tumblernya Mistara. Bagus banget. Sumpah, gue terinspirasi banget ya dari Mistara. Bener-bener kayak idaman banget gak sih, Lau?
1: Iya, bener-bener kayak kita tuh kalau misalnya ke restoran itu, kita gak perlu beli-beli kayak minuman lagi.
0: Nah, iya, gak kayak si Dika tuh yang tadi beli rice box lah. Entah apalah sekali
1: Dika,
0: buang.
1: Dika.
0: Nanti dia buang sembarangan di got, bisa jadi banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain tau. Mending kayak Butara.
1: Iya, Nel. Yuk, abis ini kita ke kantin yuk. Gue barusan banget check out bekal sama botol minum. Itu juga buat ngurangin dampak dari sampah plastik yang nyebabin banjir.
0: Bener banget, keren-keren. Yuk. Lihat si bekal lu. Oh my God, lucu banget.
1: Iya kan? Beli di

0: mana Laura?
1: Halo, dari mana?
0: Gue inilah biasa nyiapin basreng. Lo orang mau basreng gak nih berdua?
1: Oh, mau banget.
0: Nah, gue punya inovasi satu nih basreng nih.
1: Apa tuh?
0: Basreng gue udah gak pakai plastik sekali pakai lagi.
1: Jadi pakai apa?
0: Pakainya kemasan edible, bisa dimakan. Hah? Itu tuh tadi kalau kalian lihat ya, Fania tuh ngunyah-ngunyah. Nah, itu tuh ngunyah-ngunyah.
1: Yang kraut-kraut
0: iya, gitu itu,
1: ya?
0: Iya, itu kemasan basreng gue sekarang.
2: Setelah sekolah,
3: bukannya di tempat les ya?
4: Setelah sekolah dari Socer 26.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Raden Inta Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu perlu RRI Bener Lampung.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman pro 2, gak kerasa ya, Tara dan juga Kalau udah nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 ini ya.
1: Ada malah dan terakhir dari kita, Les Diva, sharing express your wellness, only with pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru, semua tentang bola di pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and now,
0: bye teman pro 2.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

0: Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: kamu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, bergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari kakak beradik Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 19, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 18, Gloria Jessica, Adik Movinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salpriyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin dari chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doar noi.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman-teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: sekolah, Broadway dari Bandar Lampung, teman sekolah kalian. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,52 dari Duren Lampung, teman terbaik kamu. 92 sore ceria special weekend. Hari ini ditemenin sama Luna Azara dan Marvel Christian.
1: Yes, dan kita berdua bakal temenin kamu dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di sore ceria special weekend.

0: Oke, teman Pro 2, hari ini ceria special weekend. Pastinya bakal bahas topik-topik yang bikin kamu tuh gak bosen nih ya. Bener. Di minggu hari ini.
1: Menarik banget, karena minggu ini kan libur ya, jadi harus menarik juga informasinya.
0: Nah, yang pertama nih, ada serial animasi Among Us rilis episode 1, bisa ditonton gratis. Kayak bayangin gak sih, Lun? Among Us bisa merilis animasi.
1: Wow.
0: Ya gak sih, kayak semacam film ya yang bisa ditonton gitu.
1: Memang ditunggu-tunggu sih itu juga.
0: Yes. Nah, yang kedua nih, ada Jakarta teraman kedua se-ASEAN, unggul kota besar negara tetangga.
1: Negara tetangga. Dan ada yang ketiga nih, kita bakal bahas tentang apa itu Strawberry Moon yang bakal hadir di langit akhir Juni. Terus yang terakhir, kita bakal battle sehat yang mana nih, matcha atau kopi? Dan semua itu kita bakal bahas tuntas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Jing jing jing jing jing jing.
0: Oke.
1: Sama enggak suara gua sama backsoundnya?
0: Beda jauh sih.
1: Gue pikir lo bakal ngomong apa di atas gue. Gue yang jing jing jing jing terus lo ngomong.
0: Gak apa-apa. Mungkin kurang fokus sedikit. Gak apa-apa. Udah banyak minum air putih lo tadi kita.
1: Udah iya, udah benar. Karena kita ini radang. Enggak sih, gue aja.
0: Emang lu lagi radang? Jujur gue lagi agak-agak sedikit batuk gitu kan.
1: Ikut-ikut nih sakitnya.
0: Ya masa sakit gue FOMO?
1: Ada loh yang kayak gitu.
0: Ada yang kayak gitu ya. Oke. Ya mumpung lagi libur kan ya, Luna. Nah, kalau lu sendiri nih, mending pilih untuk me time aja nih di rumah, atau kamu suka nih kalau liburan tuh pergi-pergi sama temen gitu?
1: Kebetulan ya, Juni ini tuh bener-bener kayak gue pengangguran banget nih. Jadi gue tuh bener-bener liburnya libur banget. Dan gara-gara di rumah itu cuma gue doang libur, mereka pada kuliah, kerja gitu. Jadi gue gak bisa kemana-mana juga. Karena kendaraan mereka pakai. Terus juga gue gak dapet uang jajan kan. Gue udah gak sekolah lagi.
0: Sama-sama
1: pengangguran, Faye.
0: Yes, betul. Baru berapa bulan ya?
1: Tapi udah kerasa banget tuh.
0: Iya kan, kayak udah kerasa banget gak sih, Luna? Kayak gabutnya. Bener. Mulai dari kita yang awalnya rutinitas kita selama berapa nih? Mungkin 12 tahun ada kali ya. Mungkin dari TK kan. Dari TK, SD, SMP, sampai SMA kan. Kita udah kayak menjalani rutinitas.
1: Iya, udah gitu-gitu aja.
0: Iya
1: gitu
0: kan, bangun pagi jam berapa. Nah, nanti kita pergi dan pulang sekolah sore gitu.
1: Habis itu tidur aja di rumah kan.
0: Iya.
1: Yang penting udah sampai sore itu udah pergi gitu kan.
0: Iya,
1: kalau lu gimana nih, Fel? Lu mau ditanya gak liburnya kayak mana?
0: Menurut lu gimana nih?
1: Yaudah gue tanya, libur lu gimana nih?
0: Kalau gue ya, jujur liburan gue suka banget. Tergantung ya, kalau misalkan memang di jadwal gue, orang sibuk nih gue.
1: Waduh, ada jadwalnya ya.
0: Ya, intinya kalau misalkan gue kayak selama seminggu sering banget nih keluar dan main sama teman-teman gitu kan. Biasanya gue akan lebih memilih weekend gue untuk liburan aja di rumah gitu, diam di rumah.
1: Liburan di rumah ya guys.
0: Intinya me time aja menikmati waktu gua sendiri kan.
1: Bolak-balik dapur ya, makan.
0: Iya, betul.
1: Tidur, makan, tidur, mandi.
0: Betul. Apalagi Luna, kalau misalkan gua di rumah tuh kadang-kadang kalau gua bosan, gua tuh suka masak tau.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: oh, jadi chef.
0: Jadi chef lah.
1: Enak gak tuh ya kira-kira? Ada yang mau nyobain gak sih masakan DJ Marvel?
0: Boleh langsung aja ke rumah aku.
1: Oh, boleh ya.
0: Alamatnya di Gak usah, teman-teman.
1: Tahun 2022 gimana nih liburannya, atau ada kegiatan kuliah atau kerja, bisa banget ya diceritain ke kita, Fel, di mana?
0: Bisa di WhatsApp kita di 0817992525 atau ke Instagram kita di mana nih, Luna?
1: Di @pro2bdl.
0: Kita tungguin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aditya Sofyan Sesuatu di Jogja versi 2024. Kalau dari Aditya Sofyan itu Sesuatu di Jogja versi 2024. Kalau dari
1: kita,
0: Marvel,
1: kalau dari Marvel dan Luna, Sesuatu di Lampung gitu ya.
0: Enggak,
1: oh, bukan, beda-beda.
0: Di Among Us.
1: Aduh, yang ada
0: kita
1: apa ini?
0: Juga sejak 2024.
1: Oh, ini ternyata kayak udah lama banget ya ditunggu-tunggu ya. Oke.
0: Sebenarnya enggak banyak orang tahu sih, cuma banyak juga yang nunggu. Karena ini kan game juga kan ini,
1: yeah,
0: game
1: betul, terkenal betul.
0: Juga.
1: Iya kan, apalagi udah banyak banget orang yang kayak apa ya, sering-sering mainin kan, apalagi bareng teman-teman rame-ramean kayak wah siapa nih impostornya.
0: Benar-benar itu seru sih, kejar-kejaran juga kan.
1: Iya kan. Nah, tapi ya Luna, coba bayangin aja kalau impostor ini bisa jadi serial animasi gitu.
0: Hah?
1: Iya enggak sih?
0: Oh, jadi game itu jadi animasi.
1: Iya. Kayak jadi film kartun lah.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, jadi film kartun.
1: Betul.
0: Seru sih, seru.
1: Seru kan?
0: Karena
1: kayak
0: game-nya aja seru kan, apalagi
1: iya, betul.
0: Ditonton gitu. Emang kenapa sih kok tiba-tiba lu nih bahas film?
1: Nah, karena tiba-tiba ya Among Us itu ngerilis, bisa dibilang tiba-tiba rilis 10 episode serial animasinya gitu.
0: 10?
1: Iya, 10
0: langsung
1: kayak.
0: Langsung 10?
1: Iya, langsung 10.
0: Wow,
1: gitu.
0: Keren ya.
1: Nah, jadi ya memang walaupun Among Us tiba-tiba merilis seluruh episodenya, memang pengumuman perilisan 10 episode ini perdana disampaikan oleh 2 bintang pengisi suaranya. Itu
0: ada si ini ya, Nicole Brown.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Betul. Dan
0: itu
1: juga
0: kawan gue itu.
1: Oh, kawan lu ya. Oh, keren banget tuh, Nak.
0: Makasih.
1: Ada kawan gue juga nih.
0: Siapa
1: satu
0: tuh?
1: Lagi namanya Liv Hansen. Biasalah. Ya sebagai kita kan sebagai penyiar.
0: Iya, benar. Kita ya ngebantu promosiin ini film teman kita ya kan.
1: Yes, betul.
0: Ya sahabat lah kita ini.
1: Sahabat, betul. Kita bestie.
0: Bestie, benar.
1: Yes.
0: Nah, apa tuh?
1: Oke, lanjut lagi.
0: Lanjut ya.
1: Topik.
0: Nah, bagi yang belum tahu, serial animasi Among Us ini merupakan hasil adaptasi game deduksi sosial yang sangat populer di berbagai belahan dunia. Jadi udah ya rame banget lah ya pasti.
1: Yes, betul.
0: Nah, serial ini tuh diciptain sama Owen Dennis, sosok di balik karya Infinity Train. Nah, itu si Owen Dennis ini gak cuma di Among Us aja, tapi di Infinity Train juga, buat yang belum tahu nih ya.
1: Yes. Nah, dan juga teman-teman, jadi di sini memang Among Us itu secara garis besar ya, emang alur cerita serial Among Us ini mengikuti sekelompok kru kapal luar angkasa eksentrik dengan satu warna dominan yang bertugas mengangkut rongsokan melintasi galaksi.
0: Oke.
1: Nah, ya jadi ya Luna, kalau di pas di tengah misi ini, jadi emang para kru itu dipaksa untuk membongkar identitas sosok penyusup, pembunuh atau impostor yang bersembunyi di antara mereka sebelum semuanya jatuh menjadi korban.
0: Oh, seru
1: gitu
0: banget ya. Jujur
1: ya kan?
0: Dengarnya aja seru, apalagi nontonnya.
1: Iya.
0: Apalagi jadi yang mainnya gitu.
1: Betul.
0: Gak bisa ya, kan
1: iya kan?
0: Animasi.
1: Apalagi kita kayak main aja udah seseru itu.
0: Bener.
1: Kayak ngeliat impostor, apa namanya, bunuh-bunuhin gitu kan.
0: Iya. Seru.
1: Itu kayak wow banget gitu. Kalau misalkan, kayaknya bakal lebih sakit lagi deh kalau misalkan ada teman kita yang nusuk kita dari belakang.
0: Aduh.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Oke, ngomong soal Jakarta gitu kan.
1: Udah mau di Jakarta.
0: Yes, gitu. Kira-kira ngapain ya orang-orang Jakarta?
1: Ngapain? Kenapa ya? Muda-mu di Jakarta tuh sebenarnya seru banget gak sih kalau dibayangin kita ya? Seru jadi anak Jakarta.
0: Jakarta
1: gitu.
0: karena kota besar kan.
1: Oh, kota besar.
0: Betul-betul. Jadi kayak mungkin lebih banyak, lebih produktif, tapi nggak juga. Karena kita juga produktif gitu.
1: Oh, kita di mana-mana bisa produktif. Benar. Cuma mallnya lebih banyak, jadi bisa lebih produktif belanjanya.
0: Dan juga lebih banyak gedung-gedung besar di sana.
1: Iya,
0: wow. Nah, tapi ternyata ada fakta unik nih, Luna. Karena ternyata Jakarta itu jadi tempat teraman kedua se-ASEAN nih, malah mengungguli kota besar negara tetangga.
1: Wow.
0: Kayak wow.
1: Ranking banget dua kan? Ya,
0: ranking dua ternyata.
1: Keren.
0: Nah, jadi memang Jakarta ini menempati ranking 2 sebagai kota teraman di Asia Tenggara. Nah, ini dilansir ya dalam daftar laporan Global Residence Index 2026 di rilisan terbaru pada 16 Januari 2026.
1: Oh,
0: nih.
1: Baru banget berarti ya emang ya.
0: Iya, emang dan, baru tahun ini banget.
1: Dan katanya skornya cuma selisih 0,18 poin tuh dari Singapura.
0: Wow. Ini menjadi suatu kebanggaan gak sih sebenarnya?
1: Bener-bener 0, doang.
0: Iya kan? Ya, walaupun begini pun akhirnya Jakarta bisa dibanggakan juga ya. Ya, selain daripada dengan kota-kota yang sangat maju kan,
1: iya,
0: sekarang
1: bener-bener.
0: Kan, betul.
1: Kalau di sama negara-negara lain kan, Jakarta juga ikut maju gitu kan.
0: Yes, betul banget.
1: Nah, tingkat keamanan suatu negara juga sering jadi alasan kan bagi banyak orang pengen pindah gitu ke negara tersebut.
0: Betul.
1: Jadi survei yang dilakukan oleh Global Residence Index 2026 telah mengungkap peringkat kota teraman di seluruh dunia. Nah, Jakarta ini. Dalam daftar ini, Singapura tuh menduduki peringkat teratas sebagai kota paling aman di Asia Tenggara. Sementara peringkat ketujuh sedunia, Singapura meraih skor safety index sebesar 0,9. Skor ini membuat Singapura menjadi kota paling aman nomor 1 tingkat ASEAN. Oh, jadi Singapura ini nomor 1 di mana-mana kayaknya.
0: Oh iya, maaf.
1: Aduh,
0: ya nomor
1: 2.
0: Iya, maaf ya nomor 2, ternyata ada kesalahan sedikit. Jadi memang kota teraman yang pertama itu ada di Singapura. Dan yang kedua itu adalah Jakarta. Wow, ya sesungguhnya enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa. Indonesia kan udah berhasil lah intinya,
0: yes,
1: nyabet
0: betul.
1: Peringkat tersebut.
0: Iya, karena di sini juga dia sama bilang ya dari lansir tadi menyusul Singapura di posisi kedua Jakarta, Indonesia ini berhasil menjawab peringkat tersebut dan Jakarta itu memperoleh skor safety index sebesar 0,72.
1: Oh, nggak jauh juga tadi Singapura yes. 0,9, Jakarta 0,72.
0: Nah, ya, gitu.
1: Emang nggak jauh-jauh ya dari yes, tadi ya.
0: Betul. Nah, dan katanya nih menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung ini. Dia kaget gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena dia gak nyangka kan.
1: Gak nyangka ya misal, Jakarta jadi kota
0: iya,
1: aman.
0: Iya betul. Dan akhirnya berhasil kan Jakarta menempati peringkat kedua gitu.
1: Itu tadi yang kaget itu gubernur ya?
0: Iya gubernurnya.
1: Okay.
0: Nah dan kata gubernurnya ya, ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, itu saya sebenarnya juga kaget gitu kan, kayak surprise.
1: Wow.
0: Jakarta yang selama
1: surprise.
0: Ini betul kan. Kayak dulu tuh kayak Jakarta yang selamanya selalu di bawah Bangkok, Manila dan Kuala Lumpur. Sekarang tuh Jakarta tuh ada di posisi kedua nih setelah Singapura.
1: Keren.
0: Jadi memang kelihatan banget ya Luna bahwa perkembangan dari Jakarta yang dulu dan Jakarta yang sekarang tuh benar-benar terlihat gitu perubahannya.
1: Alhamdulillah. Nah, menurut gubernur juga nih, Jakarta tuh berhasil meraih pencapaian ini karena mampu menjaga keharmonisan dan keamanan di berbagai momen besar keagamaan. Jadi toleransinya kuat gitu
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Mulai dari Christmas Carol untuk merayain Natal, Cap Gomeh untuk merayakan Imlek, pawai obor
0: betul.
1: Dan festival
0: Idul Fitri.
1: Yes.
0: Betul kan?
1: Benar.
0: Oh ya, ini sampai dengan pawai ogo-ogo.
1: Wow, yes, semuanya pokoknya ya.
0: Yes,
1: memang
0: betul.
1: Indonesia ini beragam agama ya,
0: budayanya, segala hal
1: tuh. Tapi tetap bersatu ya kan.
0: Yes, betul banget. Nah, dan juga bagi teman-teman yang pengen tahu gitu ya, apa sih daftar 10 peringkat gitu ya. Ini yang pertama itu ada dari Singapura, yang kedua Jakarta, yang ketiga Bangkok Thailand, keempat Vietnam, Vientiane di
1: Laos.
0: Terus yang kelima ada Hanoi, Vietnam, yang keenam Kuala Lumpur, Malaysia, yang ketujuh Phuket, Thailand. Yang kedelapan ada Ho Chi Minh City, Vietnam. Yang kesembilan ada Phnom Penh di Kamboja. Dan yang terakhir ada Manila, Filipina. Jadi itu adalah ke-10 peringkat kota teraman yang tadi sempat kita ini kan. Oke,
1: Manila ya, bukan Mania.
0: Yes, betul. Okay. Yaudah deh, mending kita jalan-jalan aja gak sih ke Jakarta sekarang?
1: Yes.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Hey, what's coming from Tulus? 92, satu hari di bulan Juni ya. Kalau Juli itu kan, gue bahas Juli dulu ya. Juli
1: boleh,
0: itu,
1: boleh.
0: Juli itu identik sama bulan sabitnya. Nah, kalau okay. Juni ini bakalan ada Strawberry Moon yang bakal nemenin kita lah. Nah, jadi ada fenomena Strawberry Moon yang bakal ngehiasin langit pada akhir bulan Juni. Fenomena wow. itu bersamaan dengan bulan mendekati perige atau jarak terjauh bulan dengan bumi. Jadi ya merayakan inilah apa namanya? Di angkasa itu pokoknya ada lah kegiatan.
1: Oke, okay, ada okay. kegiatan gitu ya. Oke, okay, jadi memang Strawberry Moon ini mm-hmm. itu akan mencapai puncaknya gitu ya pada 29 Juni pada pukul 23.57 okay. atau sekitar jam 06.57 waktu Indonesia Barat pada 30 Juni gitu.
0: Oke, okay, tungguin ya teman-teman. Yes,
1: masih harus ditungguin.
0: Lumayan lama.
1: Masih tapi lama, betul.
0: Kita lihat apakah omongan Marvel ini akurat atau tidak.
1: Waduh, jangan tanya saya dong.
0: Nanti kalau misal lebih-lebih 1 menit langsung aja ini samperin rumah Marvel.
1: Wah, kacau juga.
0: Nah, belum tahu Strawberry Moon ini
1: yes.
0: bulan purnama ya teman-teman berdua. Tahu enggak lu bulan purnama?
1: Yang bulat.
0: Iya. Yeah. Siapa tahu ada yang belum yes, tahu kalau misal bulan purnama itu nama lainnya Strawberry Moon.
1: Iya, gitu. Yeah, dan kenapa namanya itu Strawberry Moon? Mm-hmm. Emang bukan berarti bulannya itu seperti kayak strawberry ya teman-teman
0: bukan,
1: berdua.
0: Bukan.
1: Jadi memang nama ini tuh kayak berasal dari tradisi suku-suku asli Amerika yang mengaitkan purnama itu dengan musim panen strawberry liar yang matang di awal musim panas. Nah, oh. jadi memang kayak bulan ini ada di saat ya strawberry liar ini panen
0: oh,
1: gitu.
0: Oke, okay. makanya identik sama strawberry.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Nah, memang kalau bisa dilihat ya, ternyata Strawberry Moon ini punya nama lain gitu. Jadi enggak cuman Strawberry Moon, tapi kalau bisa dibilang ada sebutan lain gitu.
0: Waduh, banyak ya?
1: Banyak nih, kayak misalnya ada Rose Moon, Hot Moon, dan Mid Moon.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Itu terserah 92 aja lah pilih yang mana.
1: Iya, kan, betul.
0: Bulan purnamanya aja udah enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Yang penting kalian tahu kalau Strawberry Moon itu sama aja bulan purnama.
1: Yes, betul.
0: Nah, ternyata ini juga adalah purnama pertama setelah solstice Juni. Nah, ya berarti bulan akan tampak sangat rendah di cakrawala bagi pengamat di belahan bumi utara dan tampak lebih tinggi dari biasanya di belahan bumi selatan. Jadi kalian kalau misal kalian di selatan bakal yes. lebih tinggi. Kalau kalian di utara bakal lebih pendek ya?
1: Kalau misalkan di utara nih ya, itu akan lebih itu ya
0: sangat rendah ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan Strawberry Moon tahun ini juga merupakan micromoon. Apa tuh? Micromoon itu nggak tahu gue juga apa lo tahu sih.
1: Jadi micromoon tuh kayak terjadi ketika bulan itu lagi mendekati titik terjauhnya dari bumi dalam orbitnya atau perige gitu.
0: Oke, berarti tadi banyak banget ya bahasanya apa tadi micromoon, rosmoon, hotmoon, midmoon. Jadi sebenarnya bulan purnama aja nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Cuman ya udah nambah ilmu gitu kan.
1: Betul. Karena kan dengerin Pro 2 RRI kan.
0: Mm-hmm, pasti
1: bisa tambah
0: banyak.
1: Wawasan.
0: Benar. Ih, pinter deh bahasanya.
1: Dan juga ya, ternyata di sini juga dituliskan gitu ya, selama dari Januari sampai hingga Desember itu ternyata ada berbagai macam fenomena ya.
0: Wow.
1: Bulan ya.
0: Wow.
1: Kayak mulai dari Januari itu ada wolf moon.
0: Marvel mau sebutin 12-12 ya guys. Kalian ada yang mau dengerin atau enggak?
1: Dikit aja kali ya.
0: Dikit aja boleh.
1: Cepet nih. Hmm. Kayak misalkan di Februari ada snow moon, Maret ada warm moon, Aprilnya ada pink moon, terus ada di bulan Mei ada flower. Di Mei-nya okay, ada flower moon ya teman-teman. Terus Juni ada strawberry moon, Julinya ada bug moon. Hmm. Terus di Agustusnya ada sturgeon moon. Terus di September ada full corn moon. Di Oktober ada hunter's moon. Di November ada beaver moon. Dan yang terakhir di Desember ada cold moon.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin dibilang cold moon karena dia dingin kali ya. Ya kan.
0: Nah, Juni itu fenomena di Juni itu nggak cuma ada di akhir aja, tapi ada di pertengahan juga.
1: Oh,
0: namanya fenomena super moon. Ada lagi nih namanya.
1: Ada juga nih, banyak ya nama-namanya ternyata.
0: Iya, bulan ternyata banyak nomor 2. Nah, tapi fenomena okay. ini terjadi saat bulan baru sehingga bulan akan berada di sisi yang sama dengan matahari dan tidak akan okay. terlihat di langit malam. Oh, jadi bulannya tuh enggak ada di malam hari, tapi barengan sama matahari. Lu pernah lihat enggak?
1: Jujur belum pernah lihat sih.
0: Oh, belum pernah lihat ya? Itu
1: karena,
0: kemana aja ini?
1: Karena gua pernah lihatnya
0: di mana tuh? Lo langsung mau lihat di luar angkasa ya kayaknya.
1: Yoi.

Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Teman perdua, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Pedua, EPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati dari Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menguji

0: batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
1: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Broduar.
1: Hai hai.
0: By Hearts to Hearts. Itu dia requestan lagu dari Marvel Christian.
1: Iya, betul banget. Dari gua nih.
0: Dari dia.
1: Ya, karena gua tuh kayak ngefans banget sama Hearts to Hearts.
0: Belum pernah foto ya?
1: Belum.
0: Ya, nanti gue telepon deh.
1: Iya, udah.
0: Itu juga teman gue soalnya.
1: Oke, siap.
0: Banyak teman gue dari mancanegara memang.
1: Oh gitu ya. Aman aja. Emang gini ya rasanya punya teman yang networkingnya satu dunia gitu kan.
0: Iya, harus beruntung.
1: Ya. Ya udah deh, daripada ngomongin soal
0: requestan Marvel.
1: Iya kan, nah mending kita mau bacain apa?
0: Requestan Tuan Berdua.
1: Yes, betul banget.
0: Ada dari mana? Dari WhatsApp, gue dulu ya.
1: Boleh, lu dulu.
0: Ada dari WhatsApp 08 13 99 25. Sekian. Kak, aku request lagu The Man Who Can't Be Moved by The Script. Okay? Soalnya aku gamon tapi gak gamon juga sih.
1: Waduh,
0: cuma
1: apa nih?
0: Lagi pengen galau aja gitu.
1: Lagi pengen galau aja.
0: Okay. Nanti kita muterin, tenang aja.
1: Aman aja. Okay, next dari gue ya. Mm-hmm. Okay, ada dari Instagram @bblpsoda gitu.
0: Okay,
1: katanya soda. Dia mau ini apa namanya? Mau
0: apa ya? Request lagu atau apa?
1: Mau request lagu melompat lebih tinggi dari Sheila on 7.
0: Siap. Dia karena mungkin mau main lompat-lompatan.
1: Mungkin. Tapi katanya dia tuh lagi pengen dengerin terus aja lagunya. Okay. Karena katanya dia mau lomba bentar lagi.
0: Oh, iya semangat gitu. Ya untuk Soda yang tadi namanya Soda.
1: Iya kan? Betul.
0: Ada lagi gue dari WhatsApp lagi nih 08212754 sekian.
1: Oke.
0: Okay. Kak, aku request lagu dari Seza apa aja deh. Pokoknya Seza titik. Ya, oke. Harus ada titiknya soalnya tadi ini di chatnya ada titiknya nih.
1: Oke, ada titiknya nih.
0: Kita bacain semuanya.
1: Aman aja. Hmm. Oke, mungkin terakhir dari gua ya. Dari gua itu ada apa namanya? Ada dari WhatsApp kita, ada di 0853 sekian. Katanya dia mau request lagunya Root B yang judulnya tuh Dandelions gitu. Ya udah langsung aja kali ya kita puterin lagunya.
0: Ini dia Root B Dandelions.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Setelah sekolah dari Sorcer 2.
3: Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mesuci Lampung.
4: Itu dari mana datangnya air laut ini, Bang?
5: Air dari atas akibat tanggul di sawah jebol. Ya, airnya lari masuk ke sawah dan sawah meluap ke...
3: Bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, ratusan rumah di Lampung Timur masih terendam banjir.
6: Aduh ya Allah, banyak banget ini kok kebanjiran tiba-tiba. Ini nih, gara-gara teman-teman gua kemarin nih buang sampah sembarangan depan got rumah gua lagi. Inilah.
0: Nat, lo kok kayaknya ribet banget sih? Gue pengen beli basreng nih, biar bisa gue minum sama maca gue nih yang pakai gelas kali pakai ini, biar langsung buang.
6: Nah, ini nih, gue lagi marah bener nih. Ini rumah gue kebanjiran ya, Kenny ya. Lo pakai gelas kali pakai, ini bisa bikin banjir, tau nggak?
0: Ya kan, simple, gue langsung buang.
6: Nah, itulah, lo udah jadi nggak bisa makan basreng gue lagi kalau kayak gitu.
0: Lo blacklist gue nih ceritanya.
6: Ya, begitulah ya kira-kira.
0: Apa sih, Nathan ini? Gue cuma beli basreng. Ya Nathan, gue di blacklist masa sama dia.
7: Iya orang itu, tahu gak sih? Padahal cuma gara-gara gelas sekali pakai doang. Padahal mah ya, baju gue semuanya brand dari luar negeri. Sekali pakai semua, rumah aja sekali pakai buang. Hah, sombong.

0: beli Tumblr, semoga kagak hilang deh. Soalnya nggak mungkin bisa kebeli lagi. Sedih banget sih jadi budak korporat. Gaji pas-pasan. Kapan ya gue dapat?
1: Bu Tara.
0: Iya.
1: Ibu hari ini bawa bekal. Tumben banget.
0: Iya, emang lagi
1: mah. Tadi aku habis beli rice box. Ini bener-bener simpel banget rice box. Gak usah masak, gak usah cuci piring. Udah makan, buang. Udah makan, buang. Simpel banget hidup. Gak usah cuci piring lagi.
0: Tapi jadi mahal gak sih kalau misalkan beli langsung sekali pakai gitu?
2: Dika sama Butara.
1: Iya.
2: Lagi ngomongin apa?
1: Ini kami bawa makanan sama Butara.
2: Yang ini ya tren kotak bekas sekali pakai warna kuning itu kan?
1: Iya.
2: Yang kita kemarin.
1: Tapi Butara bekalnya sekarang Tupperware.
2: Ibu mah jangan pet sama diri sendiri, Bu. Ibu tahu enggak sih, dunia ini nih harus ada self reward, ya enggak, Dika?
1: Iya, benar.
2: Self reward di hati, Bu. Apalagi
1: iya, botol itu. Iya, sekali jajan lah, Bu.
2: Ngapain beli botol-botol mahal-mahal? Kadang
0: sekali pakai
2: juga.
0: Aduh, kalau bukan anak murid gue ya, mungkin udah gue kayak soalnya kayak sering banget, Boy. Mana ngerti mereka gaji UMR. Oh, udahlah capek gue sensor manual kayak gini.

0: Allah, tadi gue lihat ada Mistara sama Dika lagi ribut tau di lorong.
1: Ya Allah, Dika lagi. Kenapa sih di orang itu?
0: Gue gak tahu sih kenapa, cuman tadi gue self-vlog banget sama tumblernya Mistara. Bagus banget, sumpah gue terinspirasi banget ya dari Mistara. Bener-bener kayak idaman banget gak sih, Lau?
1: Iya, bener-bener kayak kita tuh kalau misalnya ke restoran itu, kita gak perlu beli-beli kayak minuman lagi.
0: Nah, iya, gak kayak si Dika tuh yang tadi beli rice box lah, entah apalah sekali
1: Dika,
0: buang.
1: Dika.
0: Nanti dia buang sembarangan di got, bisa jadi banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain tahu. Mending kayak Butara.
1: Iya, Nel. Yuk, abis ini kita ke kantin yuk. Gue barusan banget check out bekal sama botol minum. Itu juga buat ngurangin dampak dari sampah plastik yang nyebabin banjir.
0: Bener banget, keren-keren. Yuk. Lihat sih bekal lu. Oh my god, lucu banget.
1: Iya kan? Beli di ini.

0: mana, Laura?
1: Halo, Depan.
0: Gue inilah biasa nyiapin bahasanya. Lo orang mau bahasanya gak nih berdua?
1: Ih, mau banget.
0: Nah, gue punya inovasi satu nih bahasanya nih.
1: Apa tuh?
0: Bahasanya gue udah gak pakai plastik sekali pakai lagi.
2: Jadi
0: pakai apa? Pakainya kemasan edible, bisa dimakan. Hah? Itu tuh tadi kalau kalian lihat ya, Fania tuh ngunyah-ngunyah. Nah, itu tuh ngunyah-ngunyah.
1: Ya, kraut-kraut
0: gitu. Iya, itu
1: ya?
0: Itu kemasan bahasanya gue sekarang.
3: Setelah sekolah.
4: Bukan yang di tempat les ya.
5: Setelah sekolah dari Socer 26.
6: Terbaik kalian.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, hai teman Pro 2, sudah 4 jam ya di ada Lu Nazar dan juga gua Marfi Kristi yang menemani kalian semua. Yes. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dan juga titip salam ke kita. Dan terakhir dari kita,
1: let's be fashion and special winners only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye-bye teman Pro 2. It's time to sore ceria.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: separuh nafas dari Dewa 19 ya.
1: Ya, kayak separuh nafas kita juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Mengawali hari kita di hari ini. Betul. Tentunya dengan mengawali juga program baru ini.
1: Ya, Top Pro 2 malam ini ya, kamu ditemani bareng Ashifa Nurismi.
0: Selain itu juga dari Rusmiadi, dan ada teman-teman siapa sih ini di suara-suara baru?
1: Coba siapa ya. Siapa? Ada siapa nih? Ayo siapa duluan? Gua duluan nih,
0: Jangan,
1: siapa?
0: Jangan.
2: Cewek dulu, cewek dulu.
0: Oh, ladies first.
1: Oke, siapa nih?
3: Kalita Aura
2: dan Arya Sadewa nih. Tentunya kita bakal ngebahas program baru nih, Siva.
1: Betul, apa itu program barunya itu?
2: Yaitu Romance Frequency. Ada apa dengan cinta?
1: Wow, what's wrong with love, weh? Kenapa cinta ini?
0: Betul, tentunya di program ini ya, Siva ya. Dan juga teman-teman ada Talita dan juga Arya. Ada segmen-segmen yang menarik banget. Dan intinya ini terbaru, terfresh, terupdate,
2: Banyak eternya ya.
1: Pokoknya banyak bukan fresh graduate
0: ya. Itu kamu
1: bukan
0: sepertinya
1: itu aku,
0: ya.
1: Halo, aku fresh
0: beda
1: graduate ya.
0: Izin.
1: Ada apa aja nih segmen baru-baru ini? Segmen-segmen baru maksudnya. Soalnya
3: segmen ini masih fresh banget ya. Yang pertama ada cincin. Cerita apa cinta itu? Nah, di segmen itu kita tuh bakal ngedengerin cerita tentang percintaan dan asmara dari teman Pro 2.
0: Bukan cincin mas kawin, bukan.
1: Bukan. Ini cincin jadinya agak aneh tadi ya.
2: Bukan dong.
1: Oke.
2: Nanti bakal ngebahas nanti itu mah.
0: Oh, beda ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, thank you Arya.
1: Kok kayak misterius gitu ya?
0: Iya. Selanjutnya ada apa lagi, Shif?
3: Yang kedua ini kita semua harus
0: Gak usah nangis.
1: Segmen kedua yang baru ini, teman-teman semuanya, ada micin. Apa ini micin?
0: Penyedap dong.
1: Bukan. Nono Yarido.
0: Apa
1: ini
0: dong?
1: Bukan generasi micin, tapi mimin cinta. Jadi di segmen ini kita di sini bukan kita sih. Ada satu orang sebagai mimin cintanya ya. Itu enggak tahu siapa, pokoknya bakal ngasih nasihat dan solusi kepada teman Pro 2 yang udah ngirim pertanyaan sesuai dengan topik yang lagi dibahas.
0: Oke, spesial banget kita hadirkan micin ya di segmen kedua ini ya, Siva ya.
1: Jadi siap-siap aja ya.
0: Betul. Ada yang spesial juga di segmen terakhir kita ya, Siva dan teman-teman Talita dan Aura. Apa sih? Aura, salah nih gue
1: jadinya. Salah.
2: Arya dong.
0: Dan juga masih Dewan, maaf.
1: Dewan.
0: Lanjut, ada segmen terakhir kita ada apa, Arya?
2: Ada tuning nih, yaitu di segmen ini nih, yaitu pendengar dapat melakukan sambungan telepon nih. Jadi sambungan telepon ini penyiar untuk memperkenalkan dirinya agar lebih dekat dikenal teman Pro 2 nih, kayak nyari jodoh tentunya.
1: Oke, jadi kayak bakal nge-expose diri.
0: Betul.
1: Ya. Nah, nanti kita bel.
0: Kita bel.
1: Kita call teman Pro 2 yang bakal nge-expose diri, karena kalau kamu cari jodoh ya di sini tempatnya ya.
2: Betul.
0: Kita bakal menemani kalian teman Pro 2 tentunya di Roman Frequency.

0: Emosi.
1: Real feelings, real stories.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Yeay, selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam. Ya, kali ini ada hal yang baru udah kita spill dari tadi.
1: Betul.
4: Bukan cuma program tau do yang baru.
1: Apa aja?
4: Ada dua orang yang baru juga.
1: Oh benar.
4: Coba sih, iya dari sih mana ya sih kalian berdua ini?
1: Jauh ya.
4: Belum. belum.
1: Maaf.
4: Coba Arya.
1: Kita kenalan dulu ya, Shifa ya.
4: Dari yang mana dulu?
1: Aku
4: Ashifa.
1: Bukan, kamu udah basi sepertinya ya.
5: Enggak dong. Masih fresh.
1: Oh, masih fresh. Fresh graduate.
5: Fresh graduate.
4: Izin. Locker.
1: Oh, locker.
4: Ayo kenalan dong, siapa ini?
5: Ladies first.
6: Halo teman Pro 2, aku Talita Aura.
1: Oke. Okay.
5: Dari mana
6: kamu
5: nih?
6: Dari mana? Aku dari rumah.
4: Oh,
1: benar sih ya.
4: Gak ada yang salah, cewek enggak boleh salah.
1: Maksudnya dari universitas mana kampusnya?
6: Aku dari IIB Dharma Jaya.
1: Wow.
4: Dan kamu nih siapa di sini?
6: Aku di sini penyiar Pro 2 Bandar Lampung.
1: Oh, oke. Penyiar Dina.
4: Penyiar Dina, gue tebak ya.
1: Bukan.
4: Yaudah,
1: jadi
4: siapa nih?
1: Jadi yang kita kenalan dulu ya, saat ini dulu ya.
4: Dulu,
1: baru
4: ya,
1: kita
4: ya
1: jelasin ya.
5: Halo teman Pro 2, gue kenalin gue yaitu Arya.
4: gue kenalin juga nih.
5: Enggak, agak okay sedikit grogi ya kan.
1: Oke, enggak apa-apa. It's okay,
4: no problem. Ya.
5: Kenalin, nama gue Arya Sadewa dari IIB Dharma Jaya nih. Beda angkatan lah tentunya.
1: Oh, tuan lo ya?
4: Kok kayak gitu sih, Do? Emang tua sih?
1: Oke, okay, teman-teman Pro 2 ini mereka berdua ini ya, Siva ya, merupakan Broadcaster Academy Batch
4: Six.
1: Tepuk tangan dulu.
4: Halo Talita dan Arya ya, selamat datang di box siaran ini.
1: Betul.
4: Dan teman Pro 2, selamat mendengarkan suara-suara yang baru saja mengudara ya.
1: Iya, tentunya nanti mereka yang akan menemani teman Pro 2 di setiap harinya ketika nanti kita udah
4: enggak perlu nangis.
5: Enggak dong.
4: Enggak perlu nangis.
5: Kita masih bisa.
4: Masih bisa.
1: Okay. Boleh deh sekali lagi.
4: No,
1: jangan ya.
4: Karena kita akan melanjutkan lagi dan akan dilanjutkan ya.
1: Betul, oleh teman adik-adik dari BA6 tentunya.
4: Betul.
1: Ya. Perasaan kalian gimana sih pertama kali naik siaran, pertama kali siaran
4: gimana?
1: Broadcaster Academy Batch 6 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Dari mana dulu nih? Dari
1: okay. Dari Panjang dulu.
5: Dari rumah saya.
1: Rumah kamu ya, maaf.
4: Pas banget berarti lo yang ngomong, ayo lo yang ngomong.
5: Agak deg-degan ya, jantungnya agak copot nih.
4: Agak copot.
5: Enggak, maksudnya.
4: Oh, itu tuh.
1: Jatuh. Kenapa kok bisa hampir copot gitu, kenapa jantungnya?
5: Karena didengar semua orang nih tentunya di Lampung.
4: Betul sih.
5: Ma, halo Ma.
1: Oh Ma, ya Allah Ma.
4: Ma, Arya masuk radio Ma.
1: Suara Arya masuk radio.
4: Ya Allah, sedih banget. Kalau misalnya kita ngomong, nggak perlu sedih.
1: Nggak usah perlu. Nggak perlu maksudnya. Oh ya, kalau itu dari Arya, kalau dari Talita.
6: Sama aja sih sebenarnya kayak Arya, deg-degan banget.
1: Jantungnya ingin copot juga.
6: Nggak copot.
1: Nggak copot. Oke.
4: Nggak copot, cuman kayaknya ntar lagi lah.
1: Dan buat teman Pro 2 semua ya, teman-teman yang mau dengerin kita bisa di aplikasi kita di RRI Digital. Kita kalian juga bisa nonton live kita di TikTok kita ya, teman Pro 2.
4: Gimana sih ini kameramen kita gak kenal loh, dimiringin aja gak apa-apa loh.
1: Di @pro 2 Bandar Lampung ya teman-teman.
4: Betul.
1: Semua.
4: Betul, jadi kamu bisa dengerin kita di mana aja, di mobil, di rumah. Karena di mobil ada radio, kalau di rumah ada aplikasinya, kalau di TikTok mau ngeliat secara langsung kita juga ada ini ya.
1: Iya,
4: ini.
1: Dan tentunya kita paling menunggu kalian semua sampai jam 10 malam nanti ya, teman-teman semua. Tentunya malam hari ini spesial banget, ada kita berempat yang nemenin
4: dengan program yang baru.
1: Betul, dengan ya suasana yang baru, dengan orang-orang yang baru.
4: Oke, pokoknya semuanya baru malam ini. Jadi kalau kamu gak dengerin rugi sih kata gue.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Roman Frequency.
2: Real feelings, real stories.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Album Brudua balik lagi bareng kita, Talita Aura,
1: Ashi Fenirismi. Ayo siapa dulu? Rido aja,
2: Rido. Rebutan nih
1: jadinya. Rido aja lah, Rido aja.
2: Ada Arya dan juga Rido Suyadi ya, teman Brudua ya.
0: Di Romance Frequency,
3: Real Feelings, Real Stories.
2: Oke. Okay.
1: Cinta-cinta pokoknya ini.
2: Betul, ada apa dengan cinta?
3: Ada.
2: ADC.
0: Ada deh.
2: Jadi sebenarnya program ini mau ngapain sih sebenarnya? Boleh jelasin enggak sih Arya?
3: Mungkin program ini kita bakal menceritakan cerita cinta nih kak. Cerita cinta dari seseorang yang udah request ke kita nih.
2: Oke. Okay.
3: Dan kita parodiin.
1: Oh gitu.
2: Wow.
1: Gitu ternyata.
2: Enggak. Terlalu diiniin ambaknya.
3: Tapi ya ini cerita ini kali ini bakal sangat gahar nih.
2: Gahar.
0: Wow apa tuh kenapa
3: gahar
0: tuh?
3: Gahar itu yaitu toxic relationship.
2: Wow, topik kita berat ya ini berat malam ya? Hari ini.
1: Baru mulai loh ini.
2: Mungkin mengambil topik ini ya kita karena? Malam hari karena lagi rame ya.
1: Oh iya.
2: So, itu
3: Mokondo.
2: Itu.
3: Mokondo. Oh, bukan. Oh, maaf. Izin.
2: Enggak, mungkin maksudnya soal itu pacaran yang toksik gitulah ya kan. Terus juga lagi rame juga nih hubungan yang toksik yang kemarin lagi viral di sosial media artis itu loh.
1: Iya, aku tahu banget artis itu enggak boleh sebut kan?
2: Boleh.
1: Enggak boleh sebut, Ro.
2: Sarwenda.
3: Kenapa tuh? Gua kurang update.
2: Udah, tahu-tahu sih.
3: Oh, iya udah.
1: Kok malam ceritain Sarwenda?
3: Iya udah, iya udah.
1: Itu loh Sarwenda.
3: Oh, oh jangan. Kehabisan waktu nanti kita.
2: Enggak usah dilanjutin.
3: Kehabisan waktu.
1: Oke,
2: jadi kita bakal
1: bahas
2: main
1: relationship ini ya, Talita.
0: Ya, jadi kita bakal ngebahas tentang berbagai cerita atau dinamika percintaan dari teman Brudua. Jadi teman Brudua yang mau cerita-cerita ke kita, ceritain pengalamannya tentang relationship-nya atau yang toxic relationship itu yang lagi booming, rame banget ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Boleh banget hubungin kita di 0817992595 atau di
3: @pro2bdl dan broadcasteracademy.pro2.
1: Atau kamu yang lagi dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital, bisa banget kamu komen aja cerita cinta kamu yang toxic itu nanti kita bacain.
2: Betul. Atau buat kalian lagi streaming juga, lagi nonton kita di TikTok kita.
3: Selo.
2: Boleh juga deh komen-komen di situ ya, teman Brudua, bakal kita bacain tentunya sampai jam 10 malam nanti. Coba di
1: Romance Frequency,
0: Real Story,
3: Real Feeling.

0: time for Flash Info.
1: Selamat malam teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Peter Phillips, cucu Mediang Ratu Elizabeth II resmi menikahi Harriet Spelling dalam upacara yang digelar di Gloucestershire, Inggris Sabtu 6 Juni 2026. Pernikahan tersebut dihadiri sejumlah anggota keluarga kerajaan Inggris termasuk Raja Charles III, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Kate Middleton. Namun, absennya Pangeran Harry menjadi sorotan. Menurut pengamat kerajaan Emily Hanas, hal itu diduga berkaitan dengan hubungan Harry dan Peter yang telah merenggang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pernikahan ini menjadi babak baru bagi Peter Phillips setelah penceraiannya dengan Autumn Kelly pada tahun 2020. Itu dia flash info dari JC Saragi. Untuk informasi menarik lainnya, kunjungi di rri.co.id dan download aplikasi RR Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: masih barengan Asyifa Nuri Firi, Dosmiadi, Arya, dan ada Talita. Halo.
1: Halo. Diam-diam aja.
0: Tahu, diam-diam banget ya, dingin banget ya ternyata.
1: Betul,
0: studio ini.
1: Betul, sedingin itu sih.
0: Ternyata bukan AC yang bikin dingin.
1: Apa tuh?
0: Arya sama Talita yang bikin.
2: Kan kita ada Rangga nih, dari ADC.
1: Oh benar.
0: Salam kenal.
1: Pemain film.
0: Salam kenal, Rang-Rang.
1: Sebut Rang-Rang.
0: Oke, kita udah masuk di mana ini?
2: Nah, kita bakal masuk ke cincin, cerita cinta yang bakal diparodiin. Tapi sebelum itu, kita bakal ceritain dulu nih.
1: Nah, cerita apa sih kalau boleh Ainom?
0: Boleh. Kalau boleh nih.
2: Nah, cerita dari teman Pro 2 dari 0895604040 dan sekian.
1: Udah masuk nih ya, artinya teman Pro 2 yang mau cerita ya.
0: Betul,
1: ya, ya.
0: Ini ada 1000 cerita kalau gak salah.
1: Jadi kita pilih aja yang aja. Terhot gitu kali ya.
0: Tertoksik dong. Ya. Kalau hot kayaknya beda dong.
1: Oke, okay. Ini ceritanya siapa sih yang milih tadi? Lo ya, Arya?
2: Iya benar, soalnya ini
1: kalau Talita tadi milih yang satunya mungkin ya. Oke.
0: Kalau gitu, kalau Talita mau cerita, tapi siapa dulu yang cerita ini? Apa aku aja? Apa?
2: Enggak dong, aku aja. Aku,
0: oh, kamu aja.
2: Soalnya tentang toxic relationship.
0: Kamu banget ya?
2: Iya betul.
1: Soalnya dia banget nih pengalaman kayaknya.
0: Enggak, ini posisinya lo jadi yang cerita atau yang?
2: Enggak, gue yang cerita.
0: Oh.
2: Enggak, bukan.
0: Cowok maksudnya tuh gitu.
2: Enggak, dari gelas
1: dengan bijak gitu dong.
0: Santai dong.
1: Oh, santai dong. Lanjut tadi ya.
2: Ini dari teman Pro 2 kita nih, dari Gladys nih.
0: Gladys.
2: Bukan.
0: Beda. Bukan. Oh, sorry, maaf.
2: Nah, awalnya itu dia pikir dia itu sangat peduli sama aku nih, sang pacarnya nih. Tapi lama-lama dia mulai mengatur hampir semua hal yang aku lakukan. Jadi dia tuh jauh dari teman-teman, sering merasa bersalah sampai akhirnya dia sadar. Cinta gak seharusnya membuat kita kehilangan diri sendiri. Karena itu aku memilih pergi dan mulai lebih menghargai diriku sendiri.
0: Cakep.
1: Bukan bantu dong.
0: Sorry.
2: Motivasi.
1: Maaf. Jadi ini ceritanya dia kayak ngerasa si cowoknya Gladys ini kayak suka ngatur. Selain donatur, dia ngatur.
0: Berarti ini bukan donatur ya.
1: Berarti.
0: Gimana?
1: Astagfirullah.
0: Gak modal.
1: Oh bisa jadi,
0: betul.
1: Oke deh, ini kayaknya bakal langsung diparodiin aja kali ya sama teman-teman dari BA6, ada Arya dan juga Talita. Are you ready?
2: Ready.
0: Okay, it's time for parody.
2: Sayang, minggu ini kita jalan yuk.
3: Aduh, kayaknya aku gak bisa deh malam minggu jalan. Soalnya aku ada siaran.
2: Siaran apa lagi sih sayang? Banyak cowok pastinya itu ya?
3: Walaupun banyak cowok juga, tenang aja kok. Mereka udah pada punya pacar semua.
2: Walaupun temen gay, pastinya ada rasa.
3: Rasa apa sih? Kamu mah kebanyakan mikir.
2: Jangan gitu, Ge. Kita kan udah lama nih, udah hampir 10 tahun kita ngebangun perasaan ini. Jadinya kamu, ayolah ada waktu sedikit. Gak pernah ada waktu, baru kita kemarin main, tapi kita gak pernah main lagi sekarang.
3: Kan itu baru juga kemarin, sayang. Kamu mah minta waktu mulu, gak ngertiin aku ngertiin kamu terus.
2: Ayolah sayang, kita gak pernah lagi nih, kita kapan lagi ke laut ini, bareng-bareng kawan kita.
3: Kamu ngatur aku terus deh, udah ah, oh, kayak gini kayaknya udahan aja deh, kita break dulu aja.
2: Jangan, Ge.
3: Waduh. Jangan gitu kayak, yaudah deh, jangan ge.
1: Jangan ge, alhamdulillah.
0: Jangan ge, aduh.
3: Tapi sedih ya kalau misalnya ya, sebagai cewek yang punya, enggak, cewek.
1: Maaf.
3: Maksudnya,
1: iya.
3: Kalau punya hubungan yang kayak toksik gitu ya, padahal untuk ngebangun diri dia sendiri, tapi kayak kehalang gara-gara hubungannya yang enggak banget gitu.
2: Sering ngatur-ngatur ya kan.
0: Betul.
1: Oke, ini mungkin tipe cowok yang dominan ya.
0: Betul.
1: Dominannya dominan banget.
0: Posesif.
2: Betul.
0: Posesif yang too much deh. Makanya itu enggak baik buat hubungannya.
1: Tapi cowok lo aman kan?
0: Aman. Kok langsung ditembak gitu sih?
1: Dia nanya doang.
0: Aman, cowok gue aman.
1: Cowok lo Talita aman?
3: Insya Allah.
1: Cowok lo Arya?
0: Enggak lah. gimana sih?
1: Sekali lagi ya.
0: Soalnya agak tadi agak shock. Ya nggak apa-apa. Mungkin tapi kalau buat kamu tuh perempuan yang punya cowok yang kayak gini, bakal diapain sih?
2: Kayaknya bakal dijambak nggak?
1: Enggak, gue mau jawab. Gue mau jawab tadi.
0: Enggak ya, apa-apa, misal lo di posisi cewek deh.
1: Gitu ya, gitu ya. Gua. Makasih ya, sudah ditekankan gitu ya.
0: Tapi gimana kalau misalnya dari Talita?
1: Kalau punya cowok kayak, gitu, bakal lo apain sih cowok lo? Lo putusin atau lo buat laporan ke polisi?
2: Berlebihan enggak?
1: Dia toksik gitu.
0: Boleh. Gua minta agak waktu serem sih ke dia. Gua ngobrolin dulu nih. Tapi kalau udah diobrolin tapi dia masih ngeyel, posesif, aduh, kayaknya udahan dulu enggak sih, di break aja deh. Mustahil. Mustahil ya? Cinta itu buta.
1: Iya, enggak bisa.
0: Cinta itu buta.
2: Kalau lo bisa ngeliat ini,
1: beda.
0: Arya,
1: kalau lo misalkan ya Arya ya, lo ada, lo jadi di posisi cowok yang posesif, terus juga toksik tadi kayak tadi, menurut lo kayak mana tuh?
0: Aduh,
1: pertanyaannya kemana?
0: Kan dia banget.
2: Enggak dong.
1: Enggak juga.
0: Pertanyaannya kenapa mungkin ya? Kenapa kira-kira cowok itu bisa toksik?
1: Kira-kira lo bisa setoksik itu, lo bisa se apa namanya? Posesif itu ke cewek lo.
2: Itu mungkin dari POV yang ini ya.
1: Oke, terima kasih Arya.
2: Belum.
1: Lanjut Arya.
2: Ini menurut gua sendiri, mungkin dari pengalaman dia sendiri nih. Mungkin dari pengalaman dia sendiri dan diselingkuin gitu. Jadinya dia sekarang melampiaskan dengan pacarnya sekarang.
0: Melampiasan. Belum selesai traumanya. Kalau belum selesai, selesain dulu dong.
2: Waduh.
1: Boleh deh kalau jadi micin.
0: Gitu tuh micin.
1: Ya deh, Tompra 2 tadi cerita dari Tompra 2 dari Gladys ya tadi ya, udah kita parodiin juga, udah kita kasih nasihat juga, udah kasih tanggapan juga ya Siva, Arya dan juga Talita. Betul. Buat kalian semua yang masih pengen cerita, pengen kita parodiin cerita-cerita kisah toksik kalian dalam hubungan percintaan, langsung aja kemana?
0: Langsung aja ke WhatsApp kita di 081799925925 atau di Instagram kita di @pro2bdl atau broadcasteracademy.pro2
2: dan aplikasi kita RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana di rom di tetap di romance
0: frequency
2: real stories.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: 92,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi dengan kita berempat nih. Tentunya bakal bahas cerita cinta nih di cerita kedua dari teman Pro 2 sendiri.
1: Yes, betul ya, teman Pro 2 sudah masuk nih cerita-cerita dari teman Pro 2. Ini seru banget ya kalau kita ngebacain cerita-cerita dari teman Pro 2. Cerita-cerita kisah cintanya yang luar binasa ini.
2: Luar binasa toksik ya ternyata ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang out of the box ya ternyata.
1: Betul.
2: Kayak
3: di luar nalar.
2: Di luar nalar.
1: Di luar nalar.
2: Beneran kayak gimana sih mau jalanin hubungan tapi kayak gini loh.
1: Okay. Langsung aja kita bacain kali ya.
2: Betul. Boleh aku apa kamu?
1: Oke, kamu aja.
2: Oke, aku aja.
1: Oke, aku ya.
2: Aku dong.
1: Oke, silakan.
2: Aku dong. Oke, teman berdua ini udah masuk dari 089686 sekian dari Nisa. Gue bakal bacain cerita Nisa. Oke, di sini ada cerita yang udah dikirim ya. Halo teman berdua, aku Nisa. Aku pernah bertahan dalam hubungan yang lebih banyak membuatku sedih daripada bahagia. Apapun yang aku lakukan selalu dianggap salah. Aku terus bertahan karena takut kehilangan dia. Tapi akhirnya aku sadar hubungan yang sehat harusnya itu gak ngebuat kita ngerasa nyaman dan dihargai. Harusnya buat kita nyaman maksudnya ya. Harusnya buat kita nyaman dan merasa dihargai.
1: Mungkin dia salah ketik.
2: Gak mungkin dong salah ketik. Dan sekarang aku sih milih untuk fokus pada kebahagiaan aku sendiri.
1: Wow, bener sih, emang kita harus fokus di untuk kebahagiaan kita sendiri.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
3: Untungnya nggak dinil ya dia.
2: Betul. Kalau nggak, udahlah blokir aja.
1: Dong. Sebelum diblokir ya, sebelum ini diblokir. Shiva, kita parodiin dulu aja kali ya.
2: Boleh.
0: Nggak sabar nih.
2: Oke, time for parody. Siapa dulu nih? Aku apa kamu?
1: Kamu dulu deh.
2: Sweet ya. Sweet. Oke, aku.
0: Percuma ya.
2: Percuma ya.
1: Aku nggak mau.
2: Nggak, belum.
0: Belum.
1: Yuk lanjut, Cip.
2: Sayang. Aku kan cewek ya.
1: Oh, iya,
2: kamu cowok.
1: Iya, okay. Iya.
2: Sayang. Sayang.
1: P.
2: Sayang.
1: Kenapa sih? Kenapa?
2: Sayang, aku minta maaf banget ya baru kasih tau kamu karena ya aku mau ngasih surprise aja sih sebenarnya.
1: Jangan gitu dong, aku deg-degan.
2: Ih, kamu deg-degan banget.
1: Positif ya?
2: Positif. Kan toksik harusnya. Apa sih? Gitu.
1: Ya kan hal positif ini kan.
2: Iya, hal positif.
1: Lo mau ngasih surprise kan?
2: Betul, surprise ya.
1: Yuk, lanjut.
2: Oke. Tapi aku harap sih kamu bakal happy juga kayak
1: pasti aku
2: sih.
1: Happy sih kalau itu bisa buat kamu happy.
2: Itu green flag dong.
1: Ya kan belum mulai sih.
2: Oh, iya.
1: Di puncak konfliknya belum mulai.
2: Oh iya, mama.
3: Gak toksik ya.
2: Oke. Itu suara hati loh.
1: Itu banyak komen ya ini ya. Tolong bungkam suaranya.
2: Oke.
1: Salah ya.
2: Sabar ya, tahan ya.
1: Oke, lanjut
2: ya. Aku bakal ke Jakarta karena aku keterima beasiswa di sana.
1: Sumpah.
2: Kok kayak gitu ekspresinya?
1: Enggak, aku seneng.
2: Itu gak seneng?
1: Seneng, sumpah ini seneng.
2: Lihat gak muka kamu mengkerut?
1: Iya tahu, muka aku udah tua.
2: Oke. Tapi gimana kamu, respon kamu happy kah?
1: Kok kamu nafasnya gitu?
2: Iya, aku nafas.
1: Kamu jadi nyalahin aku?
2: Aku gak ada.
1: Ini jadi ceritanya mau kemana-mana sih?
4: Cukup, jangan berantem.
2: Enggak. Gak ada apa-apa.
1: It's my dream.
2: Gak ada peran ya.
1: Enggak, ini kok bisa kamu tiba-tiba mau ke Jakarta dapat beasiswa di sana. Kamu baru cerita sekarang ke aku, itu kok bisa sekarang?
2: Ya karena aku pikir ini surprise aja. Siapa sih yang gak senang kalau...
1: Aku gak bisa kalau LDR. Aku gak mau.
2: Lah, kok tiba-tiba... Kan ini buat aku. Jing.
1: Enggak, kamu PP aja ke Jakartanya.
2: Hah? Kamu pinter deh. Masa aku PP?
1: Udah jelas lah. Pinter.
2: Sarkas, ini sarkas. Ini sarkas. Tapi kan jangan.
1: Gak mau, intinya gak mau tahu. Kamu gak boleh ke Jakarta. Kalau kamu mau kuliah, kamu kuliah aja di Lampung.
2: Kamu kok ngelarang terus sih?
1: Kamu kuliah aja di Unila, di UIN, di yang ada
2: Itera,
1: di Lampung aja.
2: ITERA.
1: Dharma Jaya.
2: Dharma Jaya juga. Ada
1: UBL.
2: UBL juga ada. UTB ada.
0: Udah.
2: Tapi jujur ya, aku udah muak banget.
1: Poltekkes juga ada.
2: Udah selesai. Aku muak banget deh sama kamu. Apa-apa disalahin.
1: Gak mau tahu, intinya kamu harus ikutin aku. Titik.
2: Sumpah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Cukup.
0: Kasar banget ya kan. Ada campur aduk dari layangan putus segala macam. Tapi kita
2: it's my dream banget.
0: Bener.
2: Toxic maksudnya. Itu it's your dream.
0: Tapi jangan khawatir nih teman Pro 2, bakal kita itu kalau memang masih curat-curat segala macem nih, pastinya kita ada program yaitu Micin, Mimin Cinta, yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian-kalian nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pendukung 52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng kita berempat teman 52 di Romance Frequency.
1: Real feelings, real stories.
0: Ya, masih kita, masih barengan kita, masih ditemenin kita, masih setia kita di sini ya. Karena ini agak lumayan, apa ya, ada hal yang menarik banget di segmen kedua ini, teman 52. Karena ada siapa? Ada gue ya?
1: Karena kita menghadirkan admin yang jauh dari Banda Neira.
2: Jauh
3: bukan penyanyi, penyanyi. Klunya penyanyi bukan?
1: Bukan.
0: Klunya pelawak.
1: Bukan.
0: Orang aneh.
1: Iya.
0: Pokoknya nih ada micin kita sudah hadir. Wow. Boleh say hello?
4: Halo.
3: Okay. Agak cool.
1: Ya emang micinnya ini ya.
0: Pokoknya micin ini dia orang yang sangat misterius ya. Identitas aslinya tidak akan kita tahu ya, karena ini micinnya
2: mabok micin.
0: Iya. Yeah. Bisa jadi kan?
4: Bisa jadi.
0: Nah kan, benar kan?
1: Bisa jadi.
3: Aduh.
0: Okay. Di kali ini nomor 2 di segmen terbaru kita ini di Romance Frequency. Jadi micin katanya udah dapat cerita nih ya. Pertanyaan lebih tepatnya, benar?
4: Betul banget teman pokok 2.
0: Udah ya, udah dapat.
4: Udah dapat.
0: Jadi ini kita bakal langsung aja mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat hot dari micin. Udah siap semua?
1: Siap.
0: Siapnya kurang keras, siap.
1: Siap.
4: Oh, saya
1: enggak
4: siap ya.
0: Serius beneran teriak.
1: Aduh, micinnya enggak siap katanya.
0: Ayo deh, langsung aja. Oke, langsung aja kita bacain pertanyaannya. Dari siapa dulu coba ini yang mau bacain?
1: Boleh, silakan.
0: Silakan. Oke, Talita. Pertanyaannya.
2: Oke, dari Adinda Bunga Rosa ya.
0: Oke.
2: Oke, kita cek dulu nih.
0: Cek dulu.
2: Menurut kakak, apa sih tanda-tanda hubungan yang udah mulai toksik?
4: Jangan kakak dong.
2: Oh,
0: micin.
1: Sorry. Oke, lanjut.
4: Ulang.
2: Ulang. Oke.
3: Mbak ya, kalau ini kakak ya.
4: Iya. Micin.
2: Apa sih tanda-tanda hubungan yang udah mulai toksik?
4: Mau tahu nih tandanya?
2: Ya.
3: Apaan tuh?
2: Apa jadi, tuh?
4: Namanya aja udah toksik ya teman-teman. Udah gak bagus tuh. Udahlah, ngapain sih hubungannya gak jelas kayak gitu, yang ngelarang sana sini. Kita main sama siapa dilarang, kita keluar sama siapa gak dibolehin. Emang dia siapa? Emak kita bukan.
0: Di sini udahan sih
4: kita udahin aja dulu nggak sih,
2: kalau bukan donatur
1: dilarang ngatur gitu
4: aja sih teman berdua.
1: Ada lagi nggak nih Arya pertanyaannya
3: nih? Ada dari Fitri Nurwijaya nih. Menurut micin, cemburu berlebihan itu wajar nggak sih dalam sebuah hubungan?
0: Micin.
1: Tipo.
0: Nggak, ini yang cerita yang tipo.
1: Iya, bukan salah kita. Masa sih salah kita?
3: Nggak dong, nggak.
1: Nggak.
3: Izin.
1: Silakan micin. Oke, gitu ya pendapat micin.
3: Belum. Kayaknya udah buat banget kayaknya.
4: Jangan. Ini jangan buat emosi kita.
1: Micin. Jawab lah di Banda Neira.
0: Iya.
1: Dari Nusa Kambangan.
4: Tahanan Tahiki.
0: Bermasalah berarti
1: ya. Juga micin kita nih ini kan.
4: Iya, jadi
1: itu.
4: Gini. Aduh gimana nih? Jadi gini.
3: Lanjut.
2: Jangan lanjut. Gimana micin? Gimana?
4: Ya begitulah. Maksudnya cemburu itu enggak apa-apa lah ya, walaupun
3: ambang
4: batas wajar. Misalnya kalau kita nih lagi menyukai foto kucing di media sosial, terus dicemburuin, kucingnya siapa? Oh, kalau itu mah udah di luar batas ya teman-teman. Masa kucing sukain gambar kucing aja dipertanyain, kucing siapa? Mana kita tahu ya.
1: Kucing Pak RT kali.
4: Kucing Pak RT.
1: Iya kan? Betul,
4: kucing aja ditanya cemburu. Kucing siapa?
0: Soalnya punya Pak RT. Punya jabatan.
3: Enggak dong.
1: Beda ya.
4: Boleh ya teman-teman cemburu berlebihan gitu.
1: Kalau dia cemburunya sama tikus?
4: Nah itu dia, tikus apa nih?
2: Jabatan lebih gede.
3: Maksudnya kalau jabatan maksudnya tikus itu tikus yang bisa dipiara dan bisa dimasukin ke jas gitu.
4: Iya, pakai baju.
3: Enggak. Lanjut micin.
4: Ya itu aja sih, kayaknya cemburu itu boleh, tapi kalau berlebihan kayaknya nanti dulu deh.
0: Oke. Oke, udah selesai?
1: Kayaknya
0: udah.
1: Ada satu lagi pertanyaan.
0: Last question.
1: Boleh banget. Last question. Ini, menurut hadis Nabi.
3: Oh, bukan.
1: Enggak, maksudnya ini ada salah satu
3: bukan
1: lagi.
3: Bukan babajin.
1: Hah, gimana?
3: Bukan bulan Ramadan.
4: Oh, ya, bukan.
0: Ini bukan ustaz yang sore-sore itu kan?
1: Beda. Ini ada salah satu lagi ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Micin, karena sayang banget udah jauh-jauh kan dari Nusa Kambangan cuma dua pertanyaan.
4: Jangan dibuka di sini dong. Bahaya banget. Kita enggak cuma polisi.
0: Udah kita telepon kok.
1: Ini pertanyaannya dari WhatsApp ya, Micin ya, dari 087881 sekian. Katanya kalau hubungan lebih banyak bikin kita stres daripada bahagia, itu sebaiknya dipertahankan atau kita selingkuh.
0: Suka nih gua.
3: Langsung selingkuh.
4: Loh. Apa nih?
1: Oke, silakan dijawab Micin.
4: Jadi menurut Micin nih ya. Mm-mm. Kita kan hidup ini cuma sekali ya.
0: Amin.
4: Betul. Itu kan stres itu ngapain sih kita stres? Udah stres kehidupan, malah mau ditambah lagi hubungan juga mau bikin stres. Ngapain? Mending kita cari yang enjoy, yang buat kita happy, ngajak kita makan, main, yang mau dengerin kita cerita. Kalau nambah stres, minta beliin ini, minta beliin itu, kemudian malah ngajak ribut tiap hari.
0: Berarti cari yang baru?
4: Cari yang baru, tapi bukan mendua atau selingkuh. Boleh ya teman-teman. Dosa banget tuh.
1: Tapi kalau nyoba?
4: Coba apa di?
1: Micin. Oke deh. Kalau gitu makasih banyak nih buat Micin udah mampir ke Pro 2 ya. Udah jauh-jauh dari Nusa Kambangan ya kan ya.
4: Ya enggak apa-apa, makasih juga udah ngundang nih. Siapa tahu kan teman Pro 2 nih minggu depan kangen lagi enggak sih dengan Micin.
1: Oke, kayaknya enggak deh.
0: Kayaknya enggak. Dan kita mau coba sekali lagi terima kasih buat Micin udah hadir.
3: Tepuk tangan dulu.
4: Ah biasa, mah udah tepuk tangan ini biasa.
1: Oke, mati. Kayaknya emang sombong banget Micin kita ini ya. Ya. Selesain aja ya mungkin. Sekian aja mungkin ya di segmen Micin ini, Mimin Cinta. Dan buat teman Pro 2 kita masih nemenin kalian sampai jam 10 malam nanti. Cuma di
0: Romance Frequency. Real Feelings, Real Stories.

0: time for Flash Info.
1: Malam tunggu berdua. Flash Info malam ini datang dari Timnas Indonesia yang akan menghadapi Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday periode Juni 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 7 Juni 2026. Jelang pertandingan tersebut, pemain Timnas Indonesia Beckham Putra membagikan pesan motivasi melalui media sosialnya. Beckham juga mengajak seluruh pemain untuk terus berjuang bersama demi Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-0 atas Oman pada laga sebelumnya. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi menarik lainnya, kunjungi rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bareng kita berempat sama Pro 2 di sini, masih nemenin kamu. Tapi bentar lagi kita mau get out ini ya.
2: Belum tuh, belum.
1: Kan bentar lagi, kok disalahin sih?
0: Enggak salah, enggak salah sebenarnya.
1: Enggak salah kan?
0: Cuman kurang benar aja dikit.
2: Sama aja dong.
1: Oke, di segmen terakhir teman Pro 2 di ini, di ini.
2: Di ini. Enggak dong, kita bakal tuning.
0: Betul.
2: Kita bakal ngebahas, bukan ngebahas dong tentunya, kita bakal nyari jodoh nih.
0: Oh. Betul, ini ada teman Pro 2 yang sudah terhubung dengan kita ya, dengan telepon kita. Yang mau expose diri mungkin ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu dengan salah satu teman Pro 2 yang sudah kita hubungin ini. Langsung aja kita telepon dulu, kita bell dulu kali ya.
1: Kita bell dulu ya. Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Halo, malam.
0: Suaranya enak banget ya suaranya.
1: Suaranya enak banget kayak aku.
0: Gimana?
2: Lembut banget ya.
1: Oke, halo, boleh kenalin siapa dan di mana?
3: Boleh, aku Cia dari Bandar Lampung.
1: Oke, Cia. Cia, aku Cua loh.
2: Oh enggak.
0: Aku Cia.
2: Amin, lap ompreng. Cuci lap ompreng.
0: Makasih loh.
2: lanjut Cianya nanti nganggur nanti.
0: Silakan ditanyain.
1: Boleh nih Cia, kita mau kenalan dulu sama Cia. Ya ampun kok sore kayak gini tiba-tiba. Boleh kenalan sama Cia dulu, mau diekspos dirinya biar nanti ada yang mau kan langsung di bell ya, di bell. Oke, silakan Cia.
3: Oke, nama aku Cia. Tadi aku dari Bandar Lampung. Terus hobi aku
2: apa nih? Hobi olahraga?
4: Tidur?
3: Gitar.
0: Sama aku juga piano sih aku.
1: Enggak, dia gitar.
0: Oh, ini
1: dia gitar. Beda dong.
2: Beda. Lanjut.
3: Terus kalau
2: tipe pasangan gitu. Kakak nih apa nih?
0: Kayak Arya sih kayaknya.
1: Arya Saloka.
3: Oh, buat tipe pasangan yang dicari lebih tinggi dari aku dan baik.
4: Oh, Arya.
0: Arya Saloka. Ini Kak, siapa tadi namanya?
1: Cia.
0: Udah berapa lama jomblo nih kira-kira? Kalau boleh I know.
3: Aku jomblo dari lahir. Aku belum pernah pacaran.
1: Dari lahir.
0: Sama, kita semua sama banget.
1: Gimana
0: sih
1: rasanya? Gimana?
2: Sama berarti kita
1: gimana
2: juga.
1: Sih,
2: ya. Kita ya, juga kan.
0: Kalau di Pama udah 10 mantannya.
1: Hey, 15.
0: Oke, nih Kak Cia tadi udah nyebutin kriteria pasangannya ya kan. Oh, yang lebih tinggi, terus juga baik.
1: Betul.
0: Terus juga tadi dia udah nyebutin apa namanya, hobinya suka main gitar. Kalau boleh tahu, ada kriteria yang lain gak nih yang dicari sama Kak Cia?
4: Suka yang hitam
2: selain
4: atau
2: tinggi,
4: putih?
2: Maksudnya enggak, maksudnya oh, ini lebih bersih atau gimana?
1: Betul. Warna kulit.
3: Yang anak teknik.
1: Hidup teknik ya.
0: Sekarang bukan teknik, rekayasa.
1: Iya, hidup rekayasa. Tapi belum fix ya ini ya, sepertinya ya.
0: Kayaknya kakaknya anak teknik juga ya, Kak Cia ya?
3: Oh bukan, kebetulan aku anak FEB.
0: Tetangga sama teknik.
2: Cocok nih sama saya.
0: Oke deh. Nanti.
1: Tapi aku mau tanya tadi tingginya berapa, kan mau nanya, oh, mau cari yang lebih tinggi dari dia, tingginya berapa itu?
2: 3 meter kah?
0: Oh enggak. Tinggian deh kayaknya ya.
2: Tinggian.
3: Tinggi aku 165 kan.
0: Oh, minimal 165,5.
2: Pas banget itu. Pas banget sama saya. Enggak, maksudnya
1: ini deh ya, kalau emang lo mau, lo tanya aja deh. Abis ini bel aja sih Cia.
0: Bener sih, tadi gue bingung. Jadi sebenarnya yang mencari pasangan ini si Kak Cia atau Arya?
1: Arya. Sama-sama Allah kayaknya.
0: Kayaknya jodoh deh.
1: Oke, thank you Kak Cia sudah expose dirinya malam ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau, nanti kita telepon lagi.
0: Oke, Kak Cia, nanti kita konfirmasi lagi ya.
3: Oke.
0: Ada mau titip salam atau request lagu gak Kak Cia?
3: Boleh deh.
0: Apa tuh kalau boleh I know?
2: Apaan tuh?
3: Titip salam buat temen aku.
1: Siapa dulu?
0: Arya. Bisikan ya.
1: Siapa yang bisikan siapa ya?
0: Buat siapa?
3: Buat buat Kak Arya deh.
1: Masuk deh, langsung bel.
2: Ya. Dalam karpet merah ya.
0: Oh, langsung red karpet ya. Oke deh Kak Cia, terima kasih. Dan terima kasih dan juga mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya.
1: Betul.
0: Oke, lancar-luncur kegiatannya ya Kak Cia.
3: Terima kasih.
0: Bye-bye. Oke, teman-teman berdua itu tadi kita udah ngobrol ya sama Kak Cia yang sudah expose dirinya ya.
1: Dan sudah titip salam ya. Titip
0: salam, mungkin ada yang tertarik dengan Kak Cia atau dengan Arya.
1: Kok jadi Arya ya? Tapi gak ada masalah ya?
0: Gak ada masalah.
1: Betul, boleh banget kamu langsung reply aja ke WhatsApp kita ya di 081-3992-5925.
0: Atau di Instagram kita di @pro2wdl dan di @broadcasteracademy.pro2.
2: Atau di aplikasi RRI Digital.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di
1: Romance Frequency.
2: Real feeling, real stories.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat berdua, sudah jam 10 dan waktunya kita pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita,
0: let's be fashion, express your willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 95,2 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama kita bertiga ya. Di cerita penutup hari ada Dino Lamora, Rizky, Muhammad Al Rizky,
2: dan juga Dirga Bimantara yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan cuma di
1: cerita penutup hari.

0: Yap, selamat berdua hari ini kamu ditemenin sama diri Gabi Mantara dan juga
1: Dino Lamora.
2: Dan juga ada Muhammad Aris, kita mau berdua di cerita penutup hari malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, spesialnya hari ini kita bertiga ya.
0: Spesial banget.
1: Bujang-bujang ganteng.
0: Dan di hari ini teman berdua kita bakal mau ngebahas tentang apa nih Mora?
1: Ya hari ini mungkin gue sih ngerasanya akhir-akhir ini kayak kangen sama orang yang tersayang gitu ya.
0: Ya.
1: Lagi kayak momen-momen terberat kita sebagai mahasiswa ya.
0: Asli.
1: Kerjain UAS gitu.
0: UAS ya.
1: Apalagi
0: ya.
1: Kalau belajar ditemenin sama orang tersayang tuh kayak bikin gua kangen aja momen-momen itu sih.
2: Dan itu bukan soal orang yang kita cinta mungkin.
1: Benar, mungkin
2: orang keluarga, sahabat,
1: ya,
2: keluarga
1: sahabat,
2: gitu. Ya kan? Benar. Mm-hmm. Dan menurut gua orang tercinta itu ya kita bisa dari sahabat kita dari kecil.
1: Mm.
2: Dan terus tuh pas berpisah di saat kita lagi SMA, lanjut kuliah dan ya kayak fokus sama teman-teman yang barunya gitu.
1: Nah, sih gua ya gua kan? Jujur ngelihat kayak
2: kayak teman-teman
1: sahabat
2: lo.
1: Gua ya, yang punya sahabat baru gitu dan ya. Gua kangen banget kayak masa-masa dimana kita bisa bersama-sama gitu
0: ya,
1: kan
0: ya. Ini juga pernah tersangkut dengan gua ya ketika gua telah lulus SMA kemarin dan ngelihat kawan-kawan gua udah pada sukses mencapai dengan cita-cita dia itu. Betul. Gua sangat bangga banget sih.
1: Bener. Bangga tapi sedih aja.
0: Bener. Bangga
1: orang ketemu
2: sedih.
1: Gitu kan.
2: Bangga sedih sama bangga enggak sedih itu beda ya.
0: Beda.
1: Iya benar.
0: Menurut gua sih beda.
1: Iya benar ya.
2: Dan untungnya gue for information teman berdua dan gue sama Dirga ini pernah di kan kita satu SD
0: ya yeah.
2: dan terpisah di SMP dan itu gue sedih banget gitu.
1: Kenapa
2: tuh?
1: Kenapa?
2: Karena Dirga sombong.
0: itu lebih ke ngeledek ya.
1: Ini ngebuktiin kalau Dirga emang sombong sih.
2: Tapi lo pernah nggak sih punya teman pengalaman mor ya dari sahabat lo kecil dan lo terpisah dan lo sedih dan lo bisa nangis di situ?
1: Ya jujur sahabat SMA gue ini sih.
0: Iya.
2: Tapi lu masih main kan?
1: Masih kalau dia pulang. Ya makanya gue bilang karena cocok banget kalau misalnya kita bahas ya kayak kangen sama momen-momen bareng sama teman-teman tersayang lo, pacar tersayang lo, mantan tersayang lo mungkin bisa jadi kan?
0: Betul.
1: Mungkin teman berdua juga yang nantinya mau gabung ikutan cerita bareng kita bisa banget di WhatsApp kita di 081 799 25 925.
0: Atau kamu juga bisa di Instagram kita teman berdua ya di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam
2: 11 malam nanti teman berdua cuma di cerita penutup hari. Thank you.

Teman Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

0: Ya, teman Prodo, pesan kita dengerin bareng-bareng sesi potret dari Now dan juga collab sama Ari Lesmana.
1: Iya.
0: Itu sesi potret ya.
1: Iya. Sedikit sedih sih dengan lagu ini.
0: Iya, karena lagu ini tuh kayak menggambarkan kerinduan gitu ya, yang kayak dalam banget. Kayak kita tuh kangen sama seseorang yang udah nggak bisa kita temuin lagi kayak dulu gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Benar. Mungkin kalau gue nanggepin lagu ini juga nggak terkait orang yang mungkin sudah berpulang gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, teman-teman yang mungkin ataupun sahabat, pacar yang udah berjuang di jalannya masing-masing itu kayak,
0: iya benar,
1: bikin momen yang bikin kangen gitu sih.
2: Iya. Dan juga gue kalau misalnya dengerin lagu ini itu benar-benar sedih ya, apalagi dengan relate banget sama kehidupan yang udah banyak banget nih yang orang-orang kita yang kehilangan gitu ya. Dan juga nih kita dari tadi kan udah ceritain nih gimana keluh kesahnya ya.
0: Dan
2: juga nih teman Pro 2 juga ada yang cerita. Nah, dia adalah Fajar. Dia dari nomornya, dari WhatsApp kita dari nomor 08456 sekian. Dia cerita kalau misalnya yang paling bikin aku keinget orang tersayang itu bukan teman-teman seperjuangan di rantau. Karena semuanya itu menjadi orang-orang paling dia sayang gitu. Apalagi pas lagi capek sama tugas kuliah, makan sendiri di kos, atau pulang malam habis kegiatan kampus. Jadi keinget masa-masa waktu kita ngeluh bareng, ketawa gak jelas, sampai saling menyemangati kalau misalnya lagi down. Gitu.
0: Emang di masa-masa kalau misalnya kita masih kuliah, dan kita sudah lulus gitu ya, dan kita sudah dapat kerjaan yang settle gitu, kalau kita lagi posisi dikejar-kejar deadline, dan kita tuh kayak keinget sesuatu kayak kangen deh. Kayak kita tuh seru ketawa-tawa bareng, ngerjain tugas bareng, skripsian bareng. Ya walaupun gue belum relate gitu untuk skripsian bareng. Tapi banyak yang lewat kayak anak-anak mahasiswa yang lagi sibuk
2: sibuk dengan skripsiannya.
0: Gitu. Jadi ya menurut gue kayak kangen gitu kalau gitu, ya kan?
1: Ya karena wajar sih, karena ya mungkin teman seperjuangan perantauan juga di kosnya ataupun di daerah dia untuk apa ya, di kos dia gitu kan ya. Dia kan tadi bilang kalau misalnya di kos sendiri makan sendiri berarti momen bareng teman-temannya makan bareng
2: makin menghilang.
1: Iya, gitu.
2: Dan juga sekarang walaupun dia masih sama-sama berjuang di dunia kuliah, kita itu udah sibuk dengan jalannya masing-masing. Jadi kadang cuma lihat story mereka aja udah bikin kangen gitu. Sedih sih karena gak bisa sesering dulu kumpul bareng. Tapi di saat yang sama aku juga bangga lihat mereka pelan-pelan bertumbuh dan mengejar mimpinya masing-masing. Dan itu memang sedih banget sih. Itu pernah gue rasain ketika gue ngeliat teman-teman gue yang lanjut dengan kesibukannya dalam dunia pekerjaan ya. Gitu. Jadi dia kayak melupakan kita lah.
1: Mungkin bukan melupakan sih menurut gue ya.
0: Lagi sibuk aja dengan
2: lagi mencari jati dirinya.
1: Ya mungkin itu juga bisa jadi. Atau dia lagi ya sibuk dengan
0: tanggung jawabnya
1: yang,
0: mungkin.
1: Ya prioritasnya dia yang sekarang gitu kan.
0: Dan biasanya gue tuh kalau misalnya teman kita yang udah sibuk sama masing-masing, ya gue tuh kalau mereka ngajak kumpul, gue usahain bisa ikut gitu. Ya kan? Makanya.
2: Dan juga kalau misalnya dia lagi kangen tuh biasanya dia coba menghubungi teman-temannya walaupun cuma sekedar nanya, lagi di mana, lagi apa? Karena aku sadar pertemanan baik itu enggak selalu soal ketemu di setiap hari.
0: Betul.
2: Tapi soal kita saling ada dan saling dukung meskipun dipisahkan oleh jarak dan kesibukannya, kayak gitu.
1: Sih, intinya komunikasi aja sih. Walaupun ya kita sebagai orang yang beda pulau ataupun beda negara gitu kan ya. Ya komunikasi siapa itu tahu, penting
0: kan?
1: Iya siapa tahu kan. Ini si siapa tadi?
0: Fajar. Sekedar video call juga. Itu mencoba melepas rindu mungkin.
1: Temu kan gak harus ketemu gitu kan.
0: Video call.
1: Mungkin lo bisa Zoom yang lain-lain juga kan.
2: Itu hal yang menurut gue bisa untuk menghilangkan kerinduan. Dan teman Pro 2, semoga kita doakan aja ya teman-teman kita kalau misalnya mereka sedang berjuang. Dan semoga juga dia bakal ketemu sama kita di titik-titik sampai ketemu di titik kesuksesan.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Sobat Coming From Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan teman berdoa dan berapa kali juga kita akan sering rindu dengan teman-teman kita yang sedang jauh di sana teman berdoa.
1: Benar ya. Yeah. Apalagi kalau misalnya kita udah pindah rumah halaman. Ya. Yeah. Terus juga pindah lingkungan gitu kan.
2: Atau mungkin merantau untuk kuliah.
1: Nah, itu jujur bikin kangen banget sih. Apalagi kayak misalnya yang relate nih buat teman-teman yang baru lulus sekolah nih nantinya.
2: Betul.
1: Bakal ketemu teman-teman baru, bakal mungkin berpisah untuk mengejar mimpinya masing-masing di sekolahnya yang lain, iya. Beda-beda gitu kan ya.
0: Itu hal paling terbete ya di dalam kehidupan.
1: Jujur iya.
0: Ya, berpisah, perpisahan itu hal paling yang tidak kita semua orang suka teman berdua.
2: Iya, maka dari itu teman berdua, kalau teman berdua punya cerita, pernah gak sih kamu kehilangan orang terkasih atau orang kesayang?
1: Iya, dan momen apa yang bikin kamu teringat sama orang tersayang kamu?
2: Boleh cerita langsung ke WhatsApp kita di 08179925925
0: atau di Instagram kita di @prodobdl. Dan kali ini
2: sudah ada yang masuk,
0: sudah ada yang masuk nomor 2 untuk requestannya
2: dari teman Prodo di WhatsApp dari 08163225. Kata dia, dulu waktu SD dia tuh berpikir kalau pertemanan tuh bukan bakal selamanya. Kata dia bakal bareng-bareng. Dan karena buktinya itu pas di saat mereka naik kelas bareng-bareng, tapi setelah lulus dan masuk SMP yang masing-masing mau ke sana, ternyata perpisahan itu nyata kata dia.
0: Ya, mungkin ini untuk adik kita yang masih SMA mungkin ya sekarang ya berarti.
2: Betul.
0: Ya. Dia terpisah dengan teman-teman yang dari SD, terus SMP, mungkin ada teman dari kecil dia juga.
1: Iya, mungkin.
0: Dan juga dia tuh ngerasa banget kalau misalnya ngelihat teman-teman kita main dulu udah punya teman baru, rasanya nggak dianggap gitu, jadi kayak tidak diajak main nomor 2. Dan terus lagi naik ke SMA sekarang, aku makin tahu kalau temenan itu bukan tentang bicara antara satu sama lain, kenal satu sama lain, atau bahkan menjadi teman baik banget, tapi tentang saling dukung, saling sayang, dan saling jaga. Gitu.
1: Nah, terus DJ ini bilang, ada pesan nih buat teman-teman SD-nya nih. Katanya kalau meskipun kalian sekarang udah ada yang beberapa mondok, terus juga ada yang udah nikah, bahkan udah ada yang pisah sekolah gitu, lanjut ke SMA gitu. Terus kata Mei berpesan, jangan lupa pulang ya ke rumah terakhirnya Rafli gitu.
0: Okay. Ya, kita doakan saja nih teman berdua kepada almarhum Rafli, semoga tenang di sana dan semoga
2: diterima
0: di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dan kalau misalnya gue nginget lagi nih dari ceritanya dari nomor WhatsApp ini, gue juga keinget sama teman gue SD. Bener gak?
1: Kenapa tuh?
2: Oh iya.
0: Dulu ada teman gue SD, dia tuh salah satu cewek. Nah, dia tuh terkena sakit ketika masih SD dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu memang benar-benar sedih banget karena gue teman baik banget sama dia.
2: Dan for information teman berdua, dia tuh sehat-sehat aja. Mm-hmm. Dan pas itu dia kena penyakit dan ternyata cukup serius dan ternyata Allah lebih sayang sama dia.
1: Mungkin itu udah jalan yang terbaik buat beliau dan ya ini keputusan yang terbaik juga lah ya harusnya.
2: Dan itu kita sedih banget ya Dere.
0: Sedih banget, sumpah.
2: Dan kita, karena itu teman dekat kita dong berdua.
0: Iya.
1: Mungkin hal apa yang momen terbikin kalian teringat sama beliau gitu?
2: Bercandaan bareng sih.
0: Bercandaan bareng. Okay. Sama dulu itu gue sering main kejar-kejaran bareng sama dia.
1: Jadi kalau lo main kejar-kejaran keinget sama dia tuh?
2: Keinget sama dan dia. Juga ya, dia gak bikin nangis. Bayangin bikin nangis dia teman berdua.
1: Mungkin gitu ya. Sampai ini teman berdua. Oh, dari Malaysia katanya.
2: Iya.
1: Yeah, kalau menurut kita bertiga sih ya mungkin ya. Ya proses untuk kita belajar dan gimana cara kita ngejalanin hubungan sama teman aja sih ini ya. Mungkin mereka bukan lagi enggak mau ketemu sama kamu nih. Mereka lagi fokus mungkin untuk dengan prioritas mereka yang baru gitu di sekolah yang baru, untuk mungkin sekaliannya nanti kita kumpul bareng bisa dengan versi kamu yang udah lebih baik gitu kan.
0: Karena juga kalau misalnya kita lihat-lihat juga nih banyak banget yang untuk requestan juga dari teman Pro 2 gitu. Dan gue pengen bacain lagi nih satu lagi dari mana dulu nih, banyak banget, dari 08679 sekian. Dia tuh kalau paling sering bikin aku keinget sama seseorang tersayang itu sepupu aku. Karena kakak yang sering dulu banget yang ada di rumah itu dia seringnya, oh dia nih orang yang sering ada di rumah.
1: Iya.
0: Dan sekarang dia tuh udah nggak ada.
1: Oke, sudah berpulang.
0: Sudah berpulang juga. Dan tapi rasanya kesenangan itu masih sering muncul tiba-tiba. Misalnya kayak ngelihat pas foto yang lama, pas lewat tempat dia tidur dulu, dan pernah kita datangi juga salah satu momen keluarga yang biasanya paling rame yang dia bikin heboh sendiri.
2: Betul. Gitu. Dan kata dia juga jujur nih ya, kadang tuh masih suka sedih dan kangen banget sama dia. Apalagi kalau lagi ada cerita yang pengen dia ceritain ke dia. Terus kata dia, aku sadar sekarang tuh udah gak bisa lagi kayak dulu, kata dia. Dan rasanya tuh kayak ada yang hilang gitu.
0: Ya.
2: Tapi tetap hangat kalau ingat semua momen-momen baik dari bareng dia gitu, kata dia.
0: Dan juga kalau misalnya lagi kangen, dia biasanya itu diam sebentar. Dan juga dia tuh selalu ngedoain dia gitu.
1: Ya, dan semoga dia tenanglah ya buat sepupunya si siapa tadi, Nisa ya.
0: Iya, Nisa.
1: Ya kalau menurut gue sih it's okay Nisa, karena gue ngerti kok apa yang dirasain Nisa.
0: Iya,
1: karena nggak gampang juga kehilangan seseorang yang mungkin apalagi
2: Orang yang sempat bikin rame di rumahnya itu kayak menjadi membekas gitu.
1: Iya, banyak momen-momen indah lah pastinya ya.
2: Di kan momen orang-orang terdekat gitu. Jadi kayaknya dulu tuh dia yang bikin rame rumah ini, dan sekarang kayak orang itu tiba-tiba gak ada. Dan emang jujur sedih sih.
0: Iya, karena semua orang Ki itu people come and go gitu. Dia datang lalu pergi. Tidak ada yang semuanya itu selama-lamanya gitu. Karena keesaan hanya punya Tuhan yang Maha Esa.
2: Betul
1: gitu. Tapi menurut gua gak apa-apa sih Nisa, coba pelan-pelan aja. Karena terus ingat kayak hal-hal yang mungkin pernah lu apa ya, dia ajarin ke lu gitu. Kalau misal lu lagi kangen, ngelakuin hal-hal yang mungkin bareng sama teman lu, tapi ya gak apa-apa sambil ngingat kenangan itu, it's okay lah.
2: Iya betul.
1: Karena ya mencoba untuk ikhlas juga kan gak kita apa ya bilang itu bisa mudah gitu untuk ikhlasnya. Tapi it's okay
2: ya, karena dia kan harus tetap berusaha lanjut hidup gitu ya kan.
1: Bener.
2: Kayak lebih kuat, dan dia tuh percaya katanya kalau walaupun dia tuh udah gak ada di sini lagi, dia tetap hidup, dan dia tuh berdoa untuk kenangannya dan untuk beliau yang sudah tiada gitu.
0: Iya. Karena kenangan itu menjadi setiap momen yang paling berkesan dan pengingat buat kita lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bersyukur masih ada sampai sekarang.
2: Betul.
1: Dan inget nih Nisa, buat kamu, kita di dunia ini gak sendirian gak sih? Kamu punya mungkin sepupu-sepupu yang lain. Ada kita bertiga yang nemenin kamu cerita hari ini gitu kan.
0: Jadi terus kamu gak usah risau lah ya. Jangan merasa
1: santai
0: sendiri
1: aja.
0: Santai aja.
1: Kita temenin juga kok bertiga nih hari ini. Mungkin kita bisa jadi teman kamu juga ya.
2: Betul, jadi ikut-ikutan aja ya untuk cerita-cerita bareng sama kita di setiap malam harinya dan setiap hari mungkin.
1: Iya, boleh.
2: Langsung aja di WhatsApp kita di 0817-9925-925.
1: Atau bisa langsung ke Instagram kita teman Produa di @produa_l. Kita tungguin sampai jam 11 malam nanti. Cuma di cerita penutup hari.

0: 92,5 Perdua Radio Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perdua, dan sampai sinilah perjalanan cerita penutup hari barengan kita bertiga. Dan yeah, terima kasih buat teman Perdua yang sudah cerita barengan sama kita bertiga. Yeah. Dan ditunggu cerita kamu di lain kesempatan. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your willingness only with Perdua Radio Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi bola seru, semua tentang bola di Perdua Radio Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: ratusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Cantik kuti sepuyuh.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. This is 92.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: 2,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Fili akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RRI Lampung. Hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di program Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di program Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya, program Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Cerita Penutup Hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar. Aduh, anak tidak satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
10: Good morning Canada time.
11: Teman bola kamu.
12: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pengajian 1 menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat antum? Pulsa akhirat terisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat.

0: Akbar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Wah, biasa. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 95

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Janti ikuti sebuyu.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.